0: Max?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

buat liburan. Libur gak? Sekali gak libur. Lagi on the way kerja nih Nura. Alamak, udah bilang selamat liburan lagi. Ayo gini teman berdua, kita ngomongin topik di pagi hari ini tentang tepat waktu atau justru malah tim yang suka apa ya, jam karet ya bahasanya ya, kalau anak sekarang ya bilangnya ya jam karet alias suka mengulur-ngulur waktu teman berdua. Kenapa Nura ngebahas soal tepat waktu ini? Karena sejumlah jurnalis dan juga netizen membagikan pengalaman mereka terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Mereka menyoroti kalau Pramono ini sebagai sosok yang dinilai tepat waktu teman berdua. Nah jadi Gubernur Jakarta itu dinilai selalu tepat waktu guys. Nah makanya Nur pengen nanya sama kamu, menurut kamu ya, kayaknya pada bilang ini sih, pada bilang dirinya tepat waktu semua sih. Menurut kamu teman berdua, kamu termasuk tim yang tepat waktu atau tim yang suka ngaret? Ayo dong, pasti pada jawabnya tepat waktu nih, karena untuk diri sendiri toh gak mau dong jawabnya tim yang ngaret, padahal sebenarnya mungkin ya sering ngaret tapi demi mempercantik citra diri sendiri ya. Coba dong di spill teman berdua, kalau ngomongin soal pergi kemanapun itulah, kamu tim yang tepat waktu atau tim yang ngaret guys? Coba di spill ke Nura jawabannya gimana, bisa di WhatsApp 0811 777 9210.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

ngomongin soal tim yang tepat waktu atau tim jam ngaret. Nah, tadi kan udah bilang, ada gak nih yang berani ngaku kalau seandainya dia termasuk tim yang suka telat? Mungkin gak suka telat sih, lebih tepatnya kadang-kadang telat ya. Oke, kita bacain dulu dari siapa ini? Bang Fajar. Halo Kak Dora, selamat pagi. Halo. Kalau aku tim yang tepat waktu banget sih Kak. Malah kalau janjiannya jam 7, aku bisa sampai 10-15 menit sebelumnya. Bukan karena rajin banget ya Kak Dora, bukan. Tapi karena aku gak enak kalau bikin orang nunggu. Jadi biasanya aku siap-siap lebih awal, karena kan kita gak pernah tahu ya di jalan tuh bakal ada apa. Becul. Tapi kalau untuk di Tanjung Pinang, misalnya kita telat dengan alasan macet, agak gak masuk akal teman berdua. Kalau di daerah lain ya, alasannya telat, sorry aku telat, macet, masih bisa diterima ya kan, masih bestie, masih bisa diterima alasannya. Tapi coba di Tanjung Pinang bilang kayak gitu, pasti jawabannya, kok kena macet di mana? Di mana? Pamedan macet. Pamedan tuh ibaratnya udah tempat yang paling rame banget lah teman produk, tapi nggak macet-macet banget gitu, tapi rame, ngerti gak sih? Apalagi kalau jam-jam pergi sekolah udah enggak sih sekarang, karena udah diberlakukan one way ya teman pro 2. Mungkin pulang sekolah bisa termasuk lah, bisa termasuk dibilang agak rame, tapi nggak bisa dikategorikan macet sih guys ya, karena nggak macet-macet kali Tanjung Pinang ini gitu. Terus juga dari Karina, hai Kak Nora, udah sarapan belum? Udah belum ya, udah ngemil sih tadi ya. Kalau aku, ini aku jujur nih Kak Nora, oke. Kalau aku jujur, tim jam yang suka ngaret. Tapi bukan sengaja bikin orang nunggu juga ya. Kadang kalau bilang siap jam 7, ternyata jam 7 tuh masih ada aja yang harus dikerjain Kak Nora ya. Terus bilang ke teman OTW, padahal baru pakai sepatu. Nah, ini nih contoh-contoh teman yang mengesalkan bagi teman-teman yang lain. Ayo dong Karina, ini katanya juga sudah lagi berusaha banget buat lebih tepat waktu katanya teman pro 2. Tapi Nora suka nih, karena Karina berani jujur. Tadi kan Nora udah bilang kan, kayaknya nih pada gak mau ngaku nih kalau dia tim yang ngaret. Tapi Kak Rina berani untuk jujur, walaupun pasti yang dengar sempat ya kayak, hah? Apaan sih masa ngaret? Pendengar lain yang dengerin kan kayak, ih ternyata dia suka ngaret. Tapi gak apa-apa, setidaknya dia berani jujur teman berdua. Karena di dunia ini udah jarang banget kita ketemu orang yang jujur.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ono Niha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadakir.
6: B orang Kupang.
7: Sama orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura ataupun Pradua. Dan kita masih ngomongin soal tim yang tepat waktu atau ngaret ya. Tadi ada Karina, bener gak sih Karina? Bener, yang mengaku kalau dia tim yang ngaret ya teman Pradua. Terus juga lanjut bacain dari Bang Reza. Kalau urusan kerja aku sangat tepat waktu, karena menurut aku waktu itu tanggung jawab, Nura. Kalau kita telat, bukan cuma waktu kita yang hilang, tapi waktu orang lain juga. Jadi sebisa mungkin aku berangkat lebih awal, apalagi kalau ada meeting. Kalau laki-laki, Nura lebih percaya ya tahun berdua. Karena laki-laki kalau siap-siap juga gak lama gitu, ya gak sih? Dengan lagu ya Aku dan Bintang dari Noah, boleh banget bestie. Dari juga Bang Satria, pagi dong ya bungsu. Gimana kabar ya hari ini? Hari ini ngantuk. Kalau aku tim tepat waktu enggak, tapi tim ngaret juga enggak ya. Karena memang aktivitas aku enggak terikat dengan orang lain. Cuman kalau lagi pas malesnya ya, datanglah malesnya ya itu ya Bang ya. Aku sendiri juga yang kerepotan katanya. Lagu biar semangat pagi dari Yosobi aja. Coba ya, ini harusnya ada sih Bang. Nanti langsung Nura puterin ya kalau ada ya Bang ya. Dan untuk kamu yang masih pengen ikutan join, boleh banget teman berdua. Spill aja ke Nura, nanti bakal Nura bacain sampai jam 9 pagi di Spada.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Lama Wak, gak kelihatan. Apa kabar?
1: Hehehe, iya nih. Aku baru pulang dari luar kota. Kabar baik dong. Angela gimana?
0: Aku juga baik dong. Bulan gemukan ya? Penampilannya juga beda kali loh. Bulan emang banyak makan ya?
1: Iya nih. Anggap aja namanya makmur.
2: Kamu tuh ngapa sih julid kali?
0: Ya, aku kan cuma nanya.
2: Ya kamu nanya, tapi peka dong. Dari tadi dia tuh gak nyaman sama semua pertanyaan kamu. Kian, kamu udah lama gak ketemu, bukan membangun silaturahmi yang baik, tapi kok malah ngejatuhin gitu sih?
0: Ya, aku kan gak tahu.
2: Makanya peka dong.
3: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagi tamat berdua, berdua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nah, udah di jam 8 teman berdua. Lanjut lagi guys ya dengan topik selanjutnya teman berdua. Kalau tadi kita ngomongin soal tepat waktu atau tim yang suka ngaret ya. Kali ini kita mau ngomongin soal kejadian aneh teman berdua. Jadi ini ada seorang perempuan di KRL yang bikin heboh setelah minta HP pelajar SMA dan ngaku sebagai tunangan dari pelajar SMA. Nah, ada juga yang bilang hati-hati kalau lagi rame-rame gini kan orang pada fokus nih ke kejadian ini. Jadi harus menjaga barang bawaan karena bisa jadi takutnya itu tuh adalah salah satu trik mereka teman berdua. Trik mereka, mereka di sini tuh bisa dibilang pelaku pencurian, modus-modus. Nah, modus mereka, guys. Nah, ngomongin soal kejadian-kejadian aneh, mungkin kamu juga pernah ngerasain teman berdua kejadian aneh di tempat umum ya. Yang menurut kamu kok ini aneh banget ya? Kayak jujur janggal, jurjang singkatan sekarang ya kan. Jujur janggal, coba di spill teman berdua kejadian aneh di tempat umum yang kamu ngeh, nanti bakal Lura bacain sampai jam 9 di Spada.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Asu aja udah nyebar undangan, anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan. Karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

Kita bacaan lagi teman berani untuk yang udah join di pagi hari ini. Ngomongin soal yang real nyata terjadi di dalam hidupnya ya. Kejadian aneh yang mungkin sempat dia lihat di tempat umum. Ini dari Kak Rina. Oke, Kak Rina seperti biasa orang pertama selalu ya. Oke, pernah banget Kak, waktu aku lagi di minimarket, tiba-tiba ada bapak-bapak berdiri di samping aku terus ngomong, "Nak, kamu jangan pilih yang itu." Nah, aku kira dia ngomongin barang yang aku ambil. Ternyata dia lagi telepon anaknya pakai headset, Nura. Itu aku langsung malu sendiri sih karena sempat jawab, "Hah? Kenapa, Pak?" Aduh. Aduh ya ampun. Ini ya salah sangka ya. Iya sih, kadang suka malu ya teman berdua ketika ada orang lain yang dia tuh ternyata ngomong sendiri tapi kita udah ikut nimbrung tuh kayak, "Ya, kenapa? Ternyata bukan ngomong sama kita, guys ya." Request lagu Benci Untuk Mencinta boleh sekali ya lagunya. Ini tapi Nora puterin yang versi middle up ya, guys ya. Biar enggak sedih-sedih kali lah, masih pagi loh ini, bestie. Terus juga ada Bang Rian. Aku pernah di toilet mall lagi cuci tangan, terus tiba-tiba ada orang masuk sambil ngomong sendiri cukup keras. Nah, aku kira dia tuh lagi marah sama seseorang ya kan. Ternyata dia lagi video call. Tapi ekspresi itu serius banget tuh, kayak lagi debat. Jadi aku sampai buru-buru keluar karena takut dikira ikut campur urusan orang. Oke. Oke, masih bisa diterima. Setidaknya enggak ikut nimbrung. "Hah, aku salah apa?" Enggak gitu ya Bang Rian ya. Untungnya ya, enggak kayak Karina tadi ya untungnya. Dan untuk kamu teman berdua yang masih pengen ikutan join, boleh banget coba ceritain dong kejadian aneh yang pernah kamu alamin di tempat umum. Kasih tahu ke Dora, spill ke Dora teman berdua. Nanti bakal Dora bacain sampai jam 9 di Spada.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dura di Spadia. Selamat pagi teman Pradua. Gimana? Udah pada pulang olahraga atau pulang dari pasar? Kalau pulang dari pasar masih

masih cocok. Tapi kalau seandainya kamu bilang baru mau pergi ke pasar, agak siang ya Wak ya. Jujur, jujur janggal, agak siang kalau pergi jam segini. Tapi masih bisa, nggak terlambat juga ya. Terus kalau untuk yang baru pulang berolahraga, masih badannya juga lebih kerasa, apa ya, lebih enak aja gak sih badan setelah olahraga tahun berdua. Walaupun emang agak pegel-pegel linu ya, agak sakit sana-sini, tapi badan tuh berasa lebih enteng, asik, berasa turun 5 kilo gitu ya. Oke, kita baca lagi tahun berdua. Kita masih ngomongin topik kita di pagi hari ini, soal apa? Soal kejadian aneh di tempat umum, guys. Terus kita lanjut. Ini tadi ini udah belum ya? Oh, Bang Rian udah ya, Bang ya. Terus juga lanjut dari Kak Aulia. Selamat pagi Kak Dura. Pagi. Halo, selamat pagi. Waktu lagi antri beli makanan nih, ngomongin soal kejadian aneh. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyalip sambil bilang, Sebentar ya nak, ibu cuma satu. Nah aku pikir beliau cuma mau beli satu makanan. Ternyata setelah dilayani, pesanannya hampir satu meja. Dan orang-orang di belakang langsung saling ngelihat katanya. Oh alah, ini ibaratnya kayak udah ngasih ya. Udah, kita tuh udah baik ya. Tapi kadang ada loh orang-orang tuh yang gak ngerti dengan kebaikan, alias gak tahu dan gak ngerti kalau dia tuh dibaikin. Nah susah nih orang-orang begini nih. Ya guys ya. Terus juga Bang Satria, lanjut nih ya bungsu. Jujur janggal sih nih ya. Sering terjadi sama aku pas sekolah SMA. Setiap aku kedapatan di luar kelas pas jam pelajaran, pasti kena marah dan disuruh masuk kelas sama guru. Tapi kalau kita ketemu di kantin pas jam pelajaran itu gak apa-apa katanya. Guru ini juga santai, pesan makanan. Ah? Oh mungkin dia paham, ini anak lapar gitu kali ya atau gimana. Kasian jangan-jangan dia bang. Ngeliat kayaknya ini anak lapar deh, udah biarin aja dulu deh di luar gak apa-apa gitu kali enggak. Ya enggak sih, aduh asumsi Nura ini suka ini ya, suka asbun sekali ya. Tapi Nura ngerasa gitu sih, mungkin gurunya menormalisasikan dan berpikir kayaknya nih bocah lapar, jadi kayak udahlah biarin aja dia di luar. Tapi kalau ketemunya di tempat lain ya, baru deh disuruh masuk ke kelas lagi.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Yes, teman berdua, kita udah di sesi terakhir untuk di tanya jawab enggak tuh. Untuk sesi kamu join topik lah ya. Di jam 8 dan juga di jam 7 tadi udah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi teman berdua ke sesi selanjutnya di jam 9. Kita akan membahas kita Indonesia ngomongin soal budaya pariwisata.

0: Wis, sedikit lagi nih. Sip. Udah cakep nih. Hehe, mantep. Eh iya, pagi ini siapa yang siaran nih? Tanya grup lah.
1: Weh, yang siaran siang siapa hari ini?
2: Kayaknya Angela, Di.
3: Angela libur, santuy ke pantuy today. Ulan malam hari ini, besok yang siang.
1: Eh, aku yang masuk siang rupanya. Maksudnya yang pagi, weh. Siapa, weh? Maaf ya, tipo. Belum minum nih, nggak fokus.
2: Ente kadang-kadang, ente.
4: Tahu nggak sih? Banyak penelitian yang menyebutkan dehidrasi bisa menurunkan tingkat konsentrasi dan kewaspadaan seseorang, termasuk saat bekerja. Semakin jarang kamu minum, makin sedikit juga cadangan cairan tubuh yang bisa membantu melarutkan kandungan garam dalam darah. Ini artinya, darah kamu akan mengandung banyak garam. Tingginya kandungan garam ini nih, yang bikin darah jadi semakin kental. Dan kalau udah gini, volume darah secara keseluruhan akan berkurang. Jantung juga harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah segar, yang lebih banyak lagi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke otak. Otak yang kekurangan asupan darah beroksigen nggak bisa berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan kamu sulit berpikir jernih, sulit mengingat, sulit untuk berhitung, dan sulit fokus.
2: Gitu, Di. Ah, dasar Aldi Taher.
3: Jadi yang bagi siapa?
5: Masih barengan sama Dora di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita ada di kita, Indonesia. Untuk hari ini kita mau ngomongin soal budaya pariwisata ataupun Pro 2 ya. Berarti kita mau ngomongin soal ya traveling gitu. Yang biasanya kalau traveling itu ada satu hal yang rasanya tuh kayak aduh harus banget masuk ke dalam daftar perjalanan kita, yaitu dengan membeli oleh-oleh. Nah, jadi mau liburannya jauh banget sampai beda-beda pulau atau mungkin cuman sebentar aja, sekedar ya paling ke kota sebelah doang, tapi tetap gitu harus ada momen yang bisa dibilang kamu itu bawain sesuatu yang khas dari daerah sana, teman Pro 2. Nah, tapi ini kayaknya udah mulai ada perbedaan, teman Pro 2, mengenai definisi oleh-oleh. Karena kalau dulu yang namanya oleh-oleh itu biasanya makanan-makanan khas daerah. Bisa jadi keripik, bisa jadi kayak dodolnya, kopi, ya kan? Nah, kalau untuk sekarang ada nih, bisa dibilang souvenirnya lebih upgrade, teman Pro 2. Dan seperti apa lebih upgrade-nya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tetap stay di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Soalnya itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantong.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

Nah, kalau kita ngomongin soal souvenir yang sudah di-upgrade, ini mungkin juga karena mengikuti perkembangan zaman, guys. Apalagi kan sekarang, apapun itu harus di-upload, harus estetik, Instagramable, modern, ya kan? Kalau dulu ya oleh-oleh sekedar keripik, kue, atau kopi, dodol, segala macam. Kalau untuk sekarang, teman perdua, bisa dibilang sesuatu yang lebih menarik lagi seperti tote bag atau outer, tapi menggunakan motif budaya lokal, guys. Nah, selain tote bag dan outer, ada juga yang mungkin kaos, topi, atau aksesoris lainnya, teman perdua. Dan untuk makanan tradisionalnya juga mungkin dari segi packagingnya dibuat lebih menarik. Terus juga desainnya lebih modern, ukurannya juga lebih praktis, tapi untuk produknya itu tetap sama, teman perdua. Nah, jadi ini sebenarnya perkembangan yang positif ya, karena budaya lokal kan gak harus selalu ditampilkan dalam bentuk yang sama seperti puluhan tahun yang lalu, nanti untuk daya tarik membeli juga pada kurang gitu. Jadi budaya itu bisa beradaptasi tanpa harus kehilangan identitasnya.

0: Ben, kamu cinta gak sama Indonesia?
1: Ya cinta lah boy, gak usah diragukan kalau itu mah.
0: Buktinya apa?
1: Kamu maunya aku buktiin dengan cara apa nih?
0: Oke, berapa jumlah provinsi kita sekarang?
1: 38, Papua Barat Daya provinsi termuda.
0: Wih, keren. Nah, coba nih, sebutin 3 nama menteri yang sekarang menjabat.
1: Gampang, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Nadiem Makarim.
0: Canggih.
1: Gantian lah, apa nama baju adat Kepulauan Riau?
0: Apa ya? Hah? Baju kurung.
1: Salah. Yang betul tuh Teluk Belanga.
0: Iya.
1: Si paling tahu tentang Indonesia.
2: Mungkin masih banyak yang perlu kita ketahui tentang Indonesia. Cari tahu dan pelajari sebagai wujud rasa cinta tanah air.

Jadi Sobat Pro 2, kalau kita ngomongin soal souvenir lokal, sebenarnya ini bukan cuman sekedar kita membeli oleh-oleh terus kita bawa pulang. Enggak, guys, ya. Karena ada ekonomi yang bisa bergerak di belakangnya. Contohnya, kamu membeli sesuatu dari masyarakat lokal. Terus mereka itu kan berarti kayak contohnya kamu beli apa ya? Beli

tas deh, tas dari kerajinan masyarakat lokal gitu. Nah, itu kan berarti ada pengrajin yang buat produknya, ada orang yang menyediakan bahan baku, ada yang mempacking, menjual, dan ada berbagai proses lainnya yang sebenarnya uangnya itu nanti yang kamu keluarkan bisa ikut berputar di masyarakat setempat, teman Pro 2. Makanya pariwisata yang baik itu gak cuma tentang membuat wisatawan bisa datang sebanyak-banyaknya, tapi gimana caranya kedatangan wisatawan ini tuh bisa memberikan manfaat juga untuk masyarakat lokal ya. Salah satunya apa? Dengan membeli UMKM. UMKM itu tadi tahun Pro 2. Karena bayangin aja kalau sebuah daerah punya destinasi wisata yang bagus, tapi ternyata produk lokalnya itu tidak ikut juga berkembang. Sedangkan wisatawan datang ya habis itu pulang tanpa membawa sesuatu produk lokal yang menarik, dan untuk perekonomian masyarakat lokal yang ada di sekitar sana itu juga biasa aja, tidak ada perkembangan.

Nah, jadi intinya Tebon Pro 2, oleh-oleh terbaik itu bukan selalu yang paling mahal atau yang paling viral ya guys ya. Kadang sebuah benda sederhana itu bisa jadi pengingat perjalanan yang paling kuat Tebon Pro 2. Jadi nggak harus sesuatu yang mehong gitu ya. Dan mungkin beberapa tahun setelah perjalanan itu selesai, ketika kamu ngelihat lagi souvenir itu, kamu tuh jadi ingat gitu sama kenangan selama kamu perjalanan. Kamu bisa ingat tempatnya, ingat suasananya, ingat sama orang-orang yang ada di sana barengan sama kamu, Tebon Pro 2. Dan kita juga ingat kalau pernah ada satu perjalanan yang membuat benda kecil atau souvenir yang kita pegang itu punya cerita yang besar. Makanya kalau kita ngomongin soal souvenir lokal ya, jangan hanya beli makanan juga, kalau bisa beli barang sesuatu lah intinya yang bisa bertahan lama, Tebon Pro 2. Karena saat kita membawa pulang souvenir lokal, kita juga sedang membawa pulang sedikit cerita dari sebuah daerah. Nah, mantep banget guys ya. Jadi bolehlah disisihkan sedikit uangnya untuk beli oleh-oleh ya. Kan sayang ya, udah pergi jauh-jauh tapi oleh-olehnya nggak dibawa pulang gitu. Oke deh Tebon Pro 2, sudah waktunya untuk Nora pamit juga. Nanti setelah ini akan ada penyiar selanjutnya yang nemenin kamu di santai siang. Kalau gitu Nora pamit, see you.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di siang hari ini ada Angel Mercuwulandari yang siap menemenin kamu sampai dengan jam 2 siang nanti, karena nanti di jam 2 kita bakalan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan top 20 nasional Indonesia dan juga mancanegara. Yang pastinya teman Pro 2 untuk di siang hari ini, kita lagi ada di sulit susun lagu hits ya, sampai dengan jam 12 siang nanti, yang dimana aku akan menyiapkan lagu-lagu untuk menemani kamu di siang hari ini. Kamu tinggal nyusun aja nantinya. Dan sebelum kita masuk ke lagu-lagunya apa-apa aja, kita ke lagu dulu deh dari Olivia Rodrigo with The Cure.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Wil? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, Wil.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk lah, Nat.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?

0: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
1: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara setiap gini.
0: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Hei, buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
0: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih, aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji.
2: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
2: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
0: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
2: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
2: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, gak usah.
0: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
3: Ya gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
0: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
5: Iya, masih koren. Kamu masih inget kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
5: Balikan lah tuh. Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
0: Suara Randy tuh.
2: Ih, kita editin dari sebelah aja kali ya, Nan.
5: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini aku.
0: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, dia tapi turunin ke tujuh.
2: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesen buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
3: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
0: Iya.
5: Mau.
3: Ya Randy juga loh.
5: Gak mau.
3: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
5: Gak mau.
3: Tapi mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngukul sama boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
2: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Karya Terelie lainnya yang berhasil menjadi national bestseller ialah novel yang bertajuk Hujan, yang diterbitkan pada tahun 2016 lalu. Novel setebal 320 halaman ini mengambil latar di tahun 2042 hingga 2050 dengan genre science fiction yang mengisahkan dunia di masa depan yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Novel ini menggambarkan kisah persahabatan, percintaan, serta perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lyle. Saat itu, Lyle yang baru berusia 13 tahun harus menjadi yatim piatu karena sebuah bencana yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Namun, ia beruntung karena ia berhasil diselamatkan oleh Esok, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Sejak saat itu, banyak proses kehidupan yang dilalui Lyle bersama Esok. Dari anak-anak yang penuh trauma, menjadi gadis mandiri yang tidak pernah putus asa. Terelie mampu menyajikan perasaan Lyle yang kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak sedikit kejutan menarik yang Terelie sajikan dalam alur cerita yang tidak bertele-tele, sehingga pembaca tidak mudah jenuh, melainkan semakin penasaran akan kelanjutan kisah Lyle dan Esok. Segala benda canggih yang dideskripsikan di dalam novel ini terasa seolah nyata dan terkesan akan ada di kehidupan kedepannya. Hal itu tentunya secara tidak langsung menuntut para pembaca untuk menggerakkan imajinasinya. Nilai yang dapat diambil dari novel Hujan ialah nilai sosial yang menggambarkan kehidupan di masa depan. Dengan segala kemajuan teknologi yang ada, manusia tetap menjunjung tinggi kesopanan, gotong royong, dan tanggung jawab.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, sama pernah dua lagu dari Wijaya 80 dengan lagu Kenangan, dan kita masih ada di Sulit Susun Lagu Hits. Yang pastinya untuk di siang hari ini juga sudah ada beberapa teman Perdua yang ikutan bergabung. Selamat siang buat Bang Anjas dan juga Bang Aris. Yang dimana ini ada yang minta nomor 375, itu dari Bang Anjas ya. Ada lagu dari Rain Parulian dengan Satu Alasan, 7 dari Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan juga nomor 5 itu ada Hindia dengan Cincin ya guys ya. Kemudian juga dari Bang Aris, ini minta nomor 719 sama nomor 10, which is nomor 7 tadi juga kepilih kebetulan sama Bang Anjas. Nanti bakalan aku tambahin aja lagu nomor 1 sama nomor 910. Ada Fish dengan Nina, kemudian Juicy Lucy dengan Lampu Kuning, dan juga yang terakhir itu ada lagu dari The Police, Every Breath You Take. Oke deh, terima kasih untuk yang sudah bantuin nyusun. Untuk yang belum, kita masih punya beberapa lagu lagi. Dimana untuk lagu pertama ada Nina, Fish ya, tadi sudah pilih. Nomor 2 belum kepilih nih guys, ada Lainey dengan Cause You Have To. Nomor 3 ada Roni Parulia dengan Satu Alasan yang juga sudah dipilih. 4 ada KSI dengan Gabriela, juga belum dipilih. 5 Cincin Hindia sudah di take. Kemudian ada So Easy from Olivia di nomor 6. 7 Nadif Basalam dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 8 Somber Back to Friends. 9, 10 tadi udah di keep ya. Ada Juicy Lucy Lampu Kuning, dan juga The Police, Every Breath You Take. Nanti kita bakalan puterin sesuai dengan urutannya di jam 11 siang. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: berbicara dengan
1: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
2: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
1: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
2: Deh, sotoy. Kata siapa?
1: Emang faktanya kayak gitu kok.
3: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini tadi sudah ada beberapa yang ikutan bergabung, dan karena sudah jam 11 siang juga, jadi kita bakalan masuk ke lagu-lagu susunan dari kamu. Ini bakalan aku combine ya untuk dua-duanya. Ada dari Bang Anjas dan juga Bang Aris, which is kita nanti bakalan muterin lagu nomor 3, 7, 9, 1, 9, 10 ya. Terima, sorry, 3, 7, 5, 1, 9, 10. Thank you buat Bang Anjas dan juga Bang Aris yang udah bantuin Angel untuk nyusun di siang hari ini. Dan semoga bisa chill ya bersama dengan lagu-lagu kita yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang. And anyway, teman Pro 2, kita masih banyak banget rangkaian acara yang asik dan juga menarik. Nanti di jam 12 bakalan ada informasi kuliner UMKM, kemudian di jam 1 juga ada informasi seputar dunia olahraga. So, stay tune terus. Kita start dari Roni Parulian, Satu Alasan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus hitam pekat bernama petis. Petis berasal dari daerah pesisir Jawa Timur, terutama Surabaya, Madura, dan sekitarnya. Bumbu ini dibuat dari rebusan udang atau ikan yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekadar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengutip

2021. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Eh, aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Gitu ya. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resmi.

Ya, so Produce, kita masih ada di Sulit Susun Lagu Hits. Dan tadi sudah 6 lagu kita puterin. Kemudian juga kebetulan ada 2 lagu yang dipilih ini dari Kak Dwi. Nambah lagi Angel, boleh ya, nomor 2 sama nomor 8. Which is kita punya lagu dari Lainey dengan Cash You Have To. Dan juga 8 itu ada lagu dari Somber Back to Friends. Oke deh, lagunya langsung aja kita puterin. Nanti juga bakalan aku tambah lagi dengan 2 lagu lainnya yang tidak terpilih. Which is kita punya lagu dari Can't I with Gabriella and Olivia Dean So Easy nantinya, okay? Tapi kita ke lagu Lainey dulu dengan Cash You Have To, spesial buat teman Pro 2 di siang hari ini yang lagi chill bareng sama kita sambil dengerin kita di mobil atau mungkin sambil dengerin kita lewat aplikasi RR Digital lagi sambil baring-baring gitu ya. Ada juga yang mungkin sambil nyetrika baju karena besok Senin.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no.
3: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
4: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I could let go, you know, do the pain. Dari pagi sampai malam.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah semua lagu tadi aku puterin untuk di sulit hari ini ya. Nanti di jam 12 kita bakalan masuk ke informasi kuliner dan juga UMKM, yang dimana untuk hari ini kita akan membahas lagi dan lagi UMKM di Kota Tanjung Pinang, atau mungkin di Batam, atau mungkin di Bintan. Lihat aja nanti ya, lihat moodnya Angela maksudnya. Ya masih dibarengin sama lagu-lagu asik. Semoga teman Pro 2 happy di siang hari ini.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8, 1,
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Amal kecil dengan ikhlas lebih berharga dari amal besar dengan riya. Imam Al-Ghazali.
1: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

Teman Pro 2, untuk kamu yang sering kebingungan nyari kue-kuean, apalagi untuk ngasih ke orang spesial, aku pengen ngajakin kamu untuk coba mengkepo-kepoin ya salah satu UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang, yang mereka tuh menerima custom cake juga. Sebenarnya banyak ya di mana-mana ya sekarang ya. Tapi enggak apa-apa, kita bahas yang satu ini tuh mau pro 2, siapa tahu bisa jadi referensi sekiranya kamu udah ngerasa kayaknya tokoku yang aku datangin itu-itu aja nih. Karena menurut aku di sini tuh menarik, mereka tuh punya desain yang unik-unik, terus juga bisa untuk ngedekor kue tuh bener-bener kayak sesuai dengan apa yang request sama klien gitu. Paham gak sih maksud aku? Nah, jadi ada Monelis Bakes, teman Pro 2. Monelis Bakes Tanjung Pinang ini itu ada di Jalan Raja Haji Visabilillah, kilometer 8 seberang Samanko, Batu 8 atas ya berarti ya. Dan sudah pasti ini di Tanjung Pinang, bukannya dari Senin sampai dengan Sabtu kecuali hari Rabu, karena mereka hari Rabu itu bukan libur hari Rabu, liburnya tetap hari Minggu dan tanggal merah, cuman setiap hari Rabu mereka tutupnya jam 6 sore. Sedangkan kalau misalnya untuk hari lainnya dari Senin sampai Sabtu itu bukannya dari jam 9 sampai dengan jam 7 malam, cuman hari Rabu aja tutupnya jam 6 sore. Dan kalau misalnya penasaran ya, kamu bisa coba cek-cek katalognya mereka juga yang ada di Instagram, di @monelisbakes yang ada di Instagram. Kalau misalnya pengen ngirim hampers kayak kue-kuean dan juga lain sebagainya, juga bisa order di sini sih guys, walaupun mungkin belum ada momen menarik momen spesial ya dalam waktu dekat. Tapi yang pasti untuk Monelis Bakes ini bisa banget untuk teman Pro 2 kepoin di Instagramnya mereka. Siapa tahu sekiranya ada yang pengen untuk kamu order di sini, bisa langsung kepoin mereka, karena di sana juga sudah ada tertera nomor contact personnya atau nomor WhatsAppnya juga. Okay.

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Wih, masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang gak mahal ada gak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya gak oke sih?
2: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga. Ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama, saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.
2: Yeah.

Siar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: Aceh, Asia, Wuhan, Xie, Shouting, Indonesia, Guangpo, Tiantai, Pro 2, Chiu, Share, R, TNI. Kenapa dia kayak gitu sih?
1: Enggak, biasa aja. Dia kayak datara lagu dan enggak.
0: Sudah lelah sekali ya. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Nura. Kok masih barengan sih? Baru muncul ya soalnya ya di KBBI.
1: Kui belajar bahasa internasional.
0: Waduh, waduh, ini satunya semangat, ini satunya udah Martin ngantuk. Ini piye toh konsepnya, Thomas? Piye iki lo konsepnya?
1: Iya, maklum.
0: Yo, kita lanjut lagi. Minggu lalu kita ngebahas tentang minuman ya.
1: Yoi, ya minum pasti harus di tempat dong.
0: Yoi, tempatnya bisa di rumah sih ya. Ya kan, tempat-tempat yang ada di rumah kan
1: ya, banyak. Ya pasti ruangan
0: lebih,
1: sih.
0: Ruangan ya lebih tepatnya ya, lebih ke ruangan teman Pro 2. Nah, di minggu ini kita bakal ngebahas tentang ruangan dalam rumah. Bahasa Mandarinnya apa berarti kok?
1: Shi.
0: Shi.
1: Shi. Jadi ruangan itu shi.
0: Shi.
1: Ya, shi. Jadi shi. Apa? Jadi ada ruang tamu contohnya, keting.
0: Keting.
1: Ya,
0: keting. Ruangan dalam rumah shi aja.
1: Jali the apa gitu.
0: Agak panjang besti ya. Oke deh, kita lanjut langsung ke ruang tamu. Kalau ruang tamu berarti
1: keting.
0: Keting. Oke, terus kalau kamar tidur?
1: Kamar tidur, fang qian.
0: Fang qian.
1: Mantap.
0: Gitu. Fang qian.
1: Oke.
0: Terus katanya kalau enggak salah ada penyebutan lain juga ya kalau untuk kamar tidur ya?
1: Ada.
0: Wo fang. Wo fang.
1: Iya.
0: Itu pembedaannya apa kok?
1: Enggak ada pembedaannya, cuma ada. Kayak kata lain doang.
0: Kata lain doang ya. Sama kayak bahasa Indonesia juga berarti ya.
1: Betul.
0: Banget kata lainnya ya.
1: Betul, ada sinonim.
0: Terus juga ada ruang belajar.
1: Iya, ruang belajar biasanya berisi?
0: Ruang belajar biasanya berisi buku.
1: Buku Mandarinnya?
0: Buku Mandarinnya fang ya?
1: Fang itu ruangan.
0: Ruangan. Cu berarti. Su.
1: Su ya.
0: Su fang.
1: Yeah.
0: Su fang.
1: Oke, okay, su fang nama orang. Su fang.
0: Ruang belajar. Kalau dapur berarti.
1: Dapur itu chu fang.
0: Chu fang.
1: Yeah.
0: Berarti ruangan itu fang ya, teman Pro 2.
1: Fang ya. Okay. Fang itu ruang.
0: Ruang ya. Terus kalau ruang makan. Fanting ya gak sih?
1: Iya bener.
0: Fanting ya, tetap fang. Fanting gitu, gimana sih?
1: Fanting.
0: Kenapa gak pakai fang kok?
1: Ya dia fan. Fan fang kan aneh.
0: Iya juga.
1: Ya ting itu.
0: Fanting.
1: Ting tuh kayak ya lebih ke apa ya, aula, lebih kayak terbuka dia. Ya.
0: Oke.
1: Okay, yang tertutup itu pakai fang, yang terbuka itu pakai ting.
0: Oke. Yang tertutup pakai
1: fang.
0: Fang. Yang terbuka pakai ting. Berarti kayak
1: ruang tamu itu kan terbuka.
0: Terbuka. Oh iya.
1: Tempat makan biasanya kan terbuka.
0: Terbuka. Ting ya. Itu perbedaannya teman Pro 2. Berarti kayak ruang makan, ruang dapur itu kan tertutup ya.
1: Betul.
0: Fang berarti ya. Kamar tidur beda sendiri. Qian. Sama fang juga.
1: Qian ya.
0: Fang qian juga.
1: Wo fang kan dia pakai.
0: Iya. Wo fang ya. Tetap fang. Okay. Fang itu ruangan. Kita lanjut lagi.
1: Lanjut lagi satu
0: teras.
1: Sebelum kita ke lagu. Teras
0: atau balkon.
1: Yang tai.
0: Tempat untuk nyantai ya.
1: Iya nyantai, betul. Yang tai.
0: Teras ya.
1: Jadi kita mulai dari awal. Coba apa keting?
0: Ruang tamu.
1: Chu fang.
0: Ruang dapur.
1: Su fang.
0: Ruang belajar.
1: Fang jian.
0: Kamar tidur.
1: Fan ting.
0: Ruang makan.
1: Wo fang.
0: Kamar tidur.
1: Yang tai
0: teras atau balkon.
1: Oke,
0: berhasil.
1: Sementara dia berhasil guys.
0: Nanti kita lanjut lagi ya kok ya, untuk belajar tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah di KBBI.
1: Kuih belajar bahasa Mandarin. Bahasa
0: belajar bahasa internasional.
1: Bahasa

0: UI belajar bahasa internasional sampai kebelit penidanya.
1: Bahasa Mandarin.
0: Bahasa Mandarin. Tadi terakhir kita belajar balkon, teras.
1: Tui, ya, kita dari Chongyang Tai ke lai.
0: Oh, betul.
1: Yeah, betul.
0: Malaysia pula. Yang Tai kita bahas teras ya, yang terakhir tadi tempat untuk bersantai ya.
1: Betul.
0: Kita lanjut lagi ke
1: kamar mandi.
0: Ke dalam ya, ke kamar mandi. Kamar mandi apa kok?
1: Yishi.
0: Yishi.
1: Yishi.
0: Shi.
1: Yishi.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ini nih garasi nih, tempat yang tertutup ya.
1: Iya.
0: Berarti termasuk yang tertutup ya. Iya,
1: garasi.
0: Cefang.
1: Cefang. Ya.
0: Cefang. Okay.
1: Cefang.
0: Cefang.
1: Lalu terus ada gudang.
0: Gudang.
1: Cangku.
0: Cangku. Kenapa?
1: Cangku.
0: Cangku. Hmm. Kenapa tidak ada fangnya?
1: Enggak ada, dia memang ada.
0: Agak maksa ya.
1: Dia memang bukan, dia enggak pakai fang.
0: Oke, berarti kalau gudang cangku.
1: Cangku ya.
0: Oke, kalau tangga. Lauti.
1: Lauti.
0: Lauti.
1: Lauti.
0: Lauti ini bukan bukan ini sih, bukan termasuk ruangan dalam rumah sih sebenarnya.
1: Yeah,
0: tapi
1: dia
0: ada di dalam rumah, ya. Yeah. Kan?

0: Keting.
1: Nah, betul kan?
0: Oh iya. Iya betul. Saya ini
1: tadi yang salah.
0: Tulis apa kan? Keting, ruang tamu. Kalau kamar tidur, Fang Chen.
1: Oke. Okay.
0: Su Fang.
1: Apa itu?
0: Ruang belajar. Kalau untuk ruang dapur teman pro 2 itu Chu Fang.
1: Chu Fang.
0: Chu Fang.
1: Chu Fang, oke. Okay.
0: Untuk ruang makan Fan Ting.
1: Fan Ting.
0: Fan Ting. Kalau tempat untuk bersantai teras ya, teras berarti itu Yang Tai.
1: Yang Tai, lanjut.
0: Kamar mandi Yui She.
1: Yui She.
0: Yui She.
1: Lanjut.
0: Yui She. Eh, Yui She, oke. Okay. Terus kalau garasi, Che Fang.
1: Che Fang.
0: Che Fang. Che Fang. Kalau gudang,
1: Changku.
0: Changku. Kalau tangga, Lou Ti.
1: Lou Ti.
0: Lou Ti.
1: Lou Ti.
0: Lou Ti.
1: Lou Ti.
0: Lou Ti.
1: Eh, Lou Ti.
0: Apa-apa?
1: Lou Ti.
0: Lou Ti.
1: Ah, betul-betul.
0: Terus ada halaman rumah, Yuan Che.
1: Okay.
0: Yuan Che. Ada taman, Hua Yuan.
1: Hua Yuan.
0: Hua Yuan. Oke.
1: Okay. Kalau dua kamar tidur?
0: Dua kamar tidur.
1: Kok er sih? Hitung. Liang ke.
0: Oh.
1: Liang ke Fang Jian. Kan pakai liang kalau dua. Hitung.
0: Dua.
1: Okay. Kalau hitung pakai liang. Oke.
0: Okay. Apa kalau dihitung pakai?
1: Liang.
0: Kenapa gitu kok?
1: Dia cara perhitungannya, dia ada liang sama er.
0: Oh gitu.
1: Er itu angka, liang itu untuk menghitung jumlah.
0: Oke.
1: Okay, oke, okay, coba ya. Ada tiga dapur.
0: Tiga dapur berarti kalau tiga dapur San Chu Fang.
1: San ada ke-nya. Ke itu
0: San ke
1: unitnya.
0: Chu Fang.
1: Ya, San ke Chu Fang.
0: Ke itu sebagai apa kok?
1: Sebagai penanda, penanda jumlah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak seekor,
0: oh,
1: sebuah okay. Itu
0: San ke Chu Fang.
1: Oke, okay. San okay. ke Chu Fang.
0: Itu okay. Tadi juga untuk ruangan tertutup Fang ya kok ya. Kalau untuk ruangan terbuka Ting teman pro 2.
1: Iya. Oh, ibu enggak okay. Pengen tahu ruang rekaman apa?
0: Oh iya, ruang rekaman apa?
1: Lu Ying Shi.
0: Lu Ying Shi.
1: Lu Ying Shi. Ruang nyiar?
0: Enggak tahu.
1: Po Ying Shi.
0: Po Ying Shi. Oh, Po Ying Shi. Ruang okay. Siaran ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, di teman pro 2 cukup sampai sini dulu untuk KBBI.
1: Kui belajar bahasa internasional.
0: Bahasa Mandarin.
1: Omang sia ke sisi jian lah. Jian.
2: Sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Barusan tadi sudah mendengarkan KBBI Mandarin ya, bersama dengan Ko Charlie dan juga Nuara Sabita, teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi di informasi olahraga dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang nanti. So, station di Pro 2. Ini dia Brisia Jody hari ini, esok lusa.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben, kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa
1: ya? Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Teman Perdua, untuk informasi pertama di informasi olahraga di siang hari ini datang dari MU dan juga Manchester City ya, yang akan main di lanjutan Liga Inggris malam ini. Prediksinya sih kalau orang-orang bilang kayaknya Manchester City bakalan menjadi unggulan ya. Derby Manchester, yaitu Manchester United dan juga Manchester City, ini akan main di Old Trafford jam 10:30 malam nanti, dan ini lanjutan Liga Inggris pekan keempat. Di klasemen Liga Inggris sementara, Manchester City tuh duduk di peringkat kedua dengan 9 poin ya. Sapu bersih 3 pertandingan pertama dengan kemenangan, di mana untuk MU sendiri ini ada di peringkat ke-13 dengan 4 poin. Dan MU ini sekali menang, sekali imbang, dan juga satu kali kalah. Kabarnya untuk MU sendiri masih dihantam badai cedera ya. Luke Shaw, Magis Delight, terus juga Manuel Ugarte, Amad Diallo, dan juga pemain Carlos Baleba ini harus menepi karena baru saja cedera. Dan juga pelatih Michael Carrick mungkin agak dilema menentukan posisi penyerang di tengah, apakah Sesko atau Kunha, atau keduanya main bareng nih. Sedangkan untuk di kubu Manchester City, Jeremy Doku ini masih belum 100% pulih, tapi hampir seluruh squad dalam kondisi yang bisa dibilang masih oke lah ya. Cuman masih belum tahu nih kira-kira nanti malam siapakah yang akan memenangi pertandingan ini. Sama-sama Manchester, tapi bedanya yang satu MU, yang satu Manchester City. Teman Pre 2, kalau kamu kira-kira dukung yang mana nih?

0: makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kok aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh lah. Masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama gak sih?
0: Beda lah. Tahu gak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita lanjut lagi dengan informasi lainnya. Nah, sekarang kita lanjut dari Madrid, teman Pro2. Jose Mourinho ini memang sudah memprediksi Real Madrid sepertinya akan tidak semaksimal itu di babak kedua ketika melawan Rayo Vallecano ketika pertandingan ini dilangsungkan akibat kelelahan. So that's why Jose Mourinho ini meminta El Real untuk terus menekan di babak pertama. Real Madrid ini meraih kemenangan 4-1 atas Rayo Vallecano di Santiago Bernabeu pada laga lanjutan Liga Spanyol yang baru saja dilaksanakan juga teman Pro 2. Dan El Real ini bikin 3 gol di babak pertama. Madrid bikin 3 gol lewat penalti dari Kylian Mbappe di menit ke-13, kemudian Alvaro Carreras di menit ke-17, dan juga Jude Bellingham di menit ke-35. Rayo menipiskan ketinggalan dari gol Sergio Camelo di menit ke-51, dan Mbappe bikin gol keduanya di pertandingan ini pada menit akhir untuk menutup kemenangan dari mereka, guys. Hasil ini pastinya bikin Madrid berada di peringkat kedua dengan 12 angka. Poin mereka sama Barcelona ini lagi ada di puncak ya. Dan untuk Barca, rencananya bakalan tampilnya tuh nanti malam ya pertandingannya. El Real ini tampil dengan sangat dominan sebenarnya Toma Pro 2 ketika meraih kemenangan atas Rayo. Makanya memang karena udah Jose Mourinho ngerasa kayaknya mereka bakalan capek deh di babak kedua, makanya dipush banget nih di babak pertama. Dan ya benar aja guys, mereka meraih kemenangan 4-1 dari pertandingan yang satu ini.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir jam 2 siang. Dan setelah ini kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk bersama mendengarkan Top 20 Indonesia dan juga mancanegara nasional. So stay tune terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Angela, sekalian pamit, I'll see you and bye-bye.

0: akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2TPI.
1: Oke teman Pro2, udah waktunya untuk kita gabung ke Pro2 Jakarta mendengarkan Top 20 Indonesia dan juga mancanegara.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya. Pastinya di umurnya RRI yang udah makin dewasa. Kita nyebutnya dewasa aja ya. Mudah-mudahan RRI bisa terus makin keren, makin jaya, makin banyak yang dengerin. Dan yang paling penting adalah sekali di udara tetap di udara, oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
3: Number 20.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya, ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi nggak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: chartnya top 20 ya. Dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 24/7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu Ciliknya itu kan tahun 2014 ya. Kayaknya baru kemarin deh. Tahu-tahu sekarang Romaria udah gede. Itu tandanya apa? Tandanya aku makin tua. Tapi sukses buat Romaria, makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: dengan aku harus pergi di posisi 13. Agak kaget gak sih pas denger Wisnu Santika ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lesmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: Jen naik satu peringkat dari posisi 12 minggu lalu, teman Pro 2. Ya, kalau kamu emang fansnya Juicy Lucy, jangan lupa request lagu ini yang banyak di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10. Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: jauh dari posisi 4 ke posisi 9 minggu ini. That was Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: posisi 7 masih tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua nggak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: chart lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rambut Jauh.
1: Number 4.

0: lagunya udah 11 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Posisi 19 Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 18 Selina Grace Adirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laode dengan Ikro. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Di posisi 8 Naikila Main Main Gue. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Rabun Jauh Milik Bernadia. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: nemenin kamu. Terima kasih banyak buat yang udah support pastinya, buat yang udah dengerin ya, buat label juga nih, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, My Music, Avi Normal, Sheila on 7, Pelangi, Wisnu Santika, Raim Laode, Wahana, dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin, buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza, soundman kita. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Info Pro 2.
4: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
3: Info Pro 2.
4: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
3: Info Pro 2.
4: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik. Usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
3: Info Pro 2.
4: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
3: Info Pro 2.
4: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
3: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 82 minggu ini memasuki minggu ke-8-nya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 82 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemenin sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, 92 masih di International Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 92. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: berdua. The Finnish Steelers dari Sine Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sine tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produksi yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produksi di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produksi yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produksi di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: peringkat keempat minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, Teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 Teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all, bye bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,1 Pradu Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradu, sore ceria. Hari ini hari Minggu guys, dan sore cerianya jadi lebih rame lagi. Makin berasa ramenya karena sekarang kita lagi ada di English Corner. Yuhu. Dan aku gak sendirian teman Pradu. Sore ini kita udah ditemenin sama teman-teman. Dari mana ya? Coba kita langsung kenalan dulu aja. Hai semuanya.
1: Halo Kak Wulan.
0: Oh, comel-comelnya suara dia. Boleh gak sih kita mungkin kenalan dulu satu-satu gitu ya? Tapi karena kita lagi di acara English Corner Trot Pro 2, so maybe we can start from me. Okay, let's go.
1: Hello everyone. So I'm happy to be here again with you all, teman-teman Pro 2, and thank you for RRE to let English Clinic student to share about our experience. And my name is Naila, and I'm 16 years old, and I joined to English Clinic since I was 14.
0: And okay.
1: I'm with my team, which is Kak Mulia and Al. Go ahead, Kak Mulia.
2: Okay, hello everyone. My name is Mulia Cipta. You can call me Mulia or Tata. I'm 17 years old and aku sudah join di English Clinic sejak aku umur 16 tahun.
0: Okay, tadi 14 ya. Nah, kalau kamu 16 tahun. Yeah. Kalau yang ganteng nih, yang ganteng.
3: Hello, my name is Al. Saya umur 12 tahun dan sudah join di English Clinic dari usia 10 tahun.
0: Oh, Al. Adiknya L dong, bukan? Bukan ya? Okay, berarti tadi ada Naila.
1: Iya.
0: Terus juga satu lagi?
2: Mulia.
0: Mulia. Emang panggilannya Mulia gitu?
2: Iya.
0: Wah, mulia sekali kamu ya. Udah siap nih untuk seru-seruan di English Corner hari ini belum?
1: Sudah.
0: Udah siap. Tapi kalau boleh tahu nih kan kita udah ada posting flyernya ke teman Pro 2 di Instagram, juga di media sosial. Kemudian yang pengen aku tanya ini, kita belajar lewat lagu ya bahasa Inggrisnya?
1: Iya benar.
0: Topiknya belajar bahasa Inggris lewat lagu gitu. Menarik ya. Kayaknya emang mulai banyak orang yang otodidak tuh kalau belajar bahasa Inggris, mulai dari film gitu kan, terus juga ada yang lewat lagu gitu. Tapi mau aku tanya dulu ke kamu semua nih, dari Naila, Mulia, sama siapa tadi lupa, sorry?
3: Al.
0: Al, iya. Oh iya, kok bisa sih aku melupakan Al? Iya, why English?
1: Oh, menurut Naila, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Karena kita lihat ya dari zaman sekarang itu Inggris itu berguna banget. Dalam, misalnya nih, dalam kita berteman atau komunikasi dengan orang lain, itu pasti kita membutuhkan bahasa ya. Bahasa itu kita anggap aja sebagai extra skill untuk kita menambah peluang. Ya enggak Kak Mulia?
2: Ya betul banget. Belajar bahasa Inggris itu juga berguna karena kalau kita bisa MTK atau pinter mapel apapun itu, kalau misalnya kita enggak bisa bahasa Inggris, kita enggak bisa kayak kerja mendunia ke luar negeri gitu, hanya melokal saja.
1: Benar.
0: Kalau kita itu kan bahasa Inggris, kenapa bahasa Inggris ya? Tapi kan kita juga ada tuh bahasa Mandarin yang mulai banyak juga peminatnya gitu, karena udah mulai banyak berguna di dunia kerja gitu kan nantinya. Tapi tetap lebih memilih bahasa Inggris, itu kenapa?
1: Karena bahasa Inggris itu ya lebih menduniai gitu.
0: Oke, semua gitu ya.
1: Iya. Tahu bahasa Inggris.
0: Emang kalau misalnya ada negara lain yang orangnya tuh nggak bisa bahasa Inggris tuh kok belum belajar pasti gitu ya kan, bukan yang dia nggak mau belajar tapi dia belum belajar gitu. Kayaknya bahasa Inggris tuh lebih ke harus belajar gitu tahun pradua. Nah, tapi kan hari ini kita itu temanya adalah belajar, learn with a song gitu ya, belajar dari sebuah lagu dengan lagu. Kenapa lagu nih guys? Kan masih banyak tadi kayak aku sebutin tuh, belajar di sekolah gitu kan, atau mungkin ngobrol sama orangnya langsung, orang bule-bule gitu kan, ketemu sama bule aja ngobrol gitu kan, gak nyambung hajar aja gitu. Atau mungkin ada juga yang nonton dari film gitu, tapi teman-teman lebih memilih lagu. Kenapa lagu?
1: Karena lagu itu pasti disukai sama semua orang ya. Menurut Naila, kalau orang yang gak suka sama lagu itu kayaknya bukan manusia deh.
0: Oh.
1: Sendiri suka lagu gak?
3: Ya, aku suka lagu tapi enggak terlalu sering dengerin.
0: Oh iya, tapi kalau ngomongin lagu, Al suka lagu apa nih, Al?
3: The One That Got Away dari Katy Perry.
0: That got away. Itu kan in another life. Aduh, jadi kebawa nih. Bagus loh selera musiknya loh. Dari Katy Perry. Terus juga kalau misalnya ngomongin soal lagu nih dari Al kan Katy Perry That One apa tadi judulnya ya, lupa.
3: The One That Got Away.
0: Enak, makanya dia suka tuh sampai dihafal judulnya. Kalau Mulia, lagunya apa yang kamu suka?
2: Aku sih Somewhere Until We Know.
0: Apa tuh lagu dari siapa ya?
2: Lupa juga sih.
0: Tapi lagunya tahu?
2: Iya, tahu.
0: Tahu dong. Boleh sedikit kayak gimana biar aku ingat?
2: Naila boleh minta tolong nyanyi
0: enggak? Kenapa?
1: Kenapa enggak tahu lagunya?
0: Oh iya, kamu nggak tahu, kamu lupa ya liriknya ya. Agak lupa tapi suka lagu itu. Ya. Kalau dari Naila lagu apa Naila?
1: Kalau Naila lagunya agak yang old gitu sih.
0: Seperti
1: judulnya Killing Me Softly with His Song.
0: Hah? Apa? Kayak mana lagunya?
1: Lagunya tuh kayak gini. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his song.
0: Kenapa ya aku tiba-tiba nothing's gonna change my life for you. Kenapa ke situ? Oke. Itu emang lagunya kamu tahu dari mana? Itu lagu lama ya?
1: Iya, udah lama banget itu.
0: Tahunya dari siapa dong?
1: Lagunya itu mengingatkan Naila untuk ke sahabat Naila sih. Soalnya direkomendasi juga sama teman Naila kan. Jadi emang ingat banget.
0: Kirain tadi dari orang tuanya gitu kan, selera-selera orang tua terus kayak di rumah muterin. Jadi kamu tahu juga. Aku ya gitu juga gara-gara orang tua aku muterin gitu kan. Jadi tahu lagu-lagu lama gitu. Enak juga sih lagu-lagu zaman dulu ya. Nah, ini kan metode pembelajaran kita dari sebuah lagu. Teman-teman nih sebelumnya ada enggak sih hal-hal yang udah kalian dapetin dari kalian tuh belajar bahasa Inggris lewat lagu?
1: Kalau Naila bisa mendapatkan vocabularies yang baru ya.
0: Apa tuh?
1: Kayak contohnya measure. Tapi Naila lupa sih liriknya gimana. Itu dapat kata-katanya aja sih. Jadi kayak menambah vocabularies juga dalam untuk membuat sebuah kalimat dalam sebuah lirik.
0: Oke. Kalau Al gimana Al?
3: Kalau aku sih belajar dari lagu itu tuh bisa melatih pronunciation.
0: Oh iya, benar. Kayak kadang-kadang kita cuman melihat dari dia punya kata, kita baca, oh ternyata pronunciasinya salah gitu ya. Apalagi kalau soal nama tuh PR banget gak sih? Iya. Nama artis gitu kan. Kadang-kadang kita baca ya begini. Aku pikir aja kayak SZA deh. Aku pikir oh SZA kali ya gitu kan. Ternyata baca SZA. Oh my god. Gak tahu loh gitu. Baru tahu kayak gitu ternyata. Oke, kalau Mulia gimana Mulia?
2: Aku sih sama, kalau dari lagu itu bisa menambah vocabulary juga. Kita bisa belajar pronunciation-nya juga. Ya, dari kita baca liriknya juga ya kita bisa menambah vocabulary.
0: Oke.
1: Kalau Kak Mulin sendiri apa lagu tuh favoritnya apa?
0: Waduh, kalau aku sih sebenarnya ya kalau bahasa Inggris lagu yang aku suka itu apa ya, Beautiful Pain. Aku lupa deh. Aku juga ada sebenarnya, cuma aku tuh jarang suka sama lagu bahasa Inggris. Sukanya lagu bahasa Indonesia karena kayak lebih dapat gitu feel-nya. Kan kita langsung paham semua liriknya gitu kan. Jadi kayak nge-feel banget. Kalau bahasa Inggris tuh aku lebih kayak ke dia punya irama gitu kan, kalau enak oke, suka gitu. Tapi lagu-lagu zaman sekarang kan banyak tuh yang seru-seru ya.
1: Bener.
0: Yang asik-asik gitu, kayak lagu dari Katy Perry tadi katanya Al seru-seru. Terus juga ada yang aku suka itu kayak sebenarnya aku suka sih lagu-lagu 1975. Tapi semenjak ada isu begini begitu jadi enggak suka lagi gitu. Iya, kayak agak ganggu gitu. Oke, ini kita apa jadi ke aku ya? Kita balik lagi deh sama teman-teman yang udah hadir hari ini. Kan kalau dari Naila terus juga bukan Naikila kan, Naila kan?
1: Naila.
0: Alright. Al sama Mulia, aku dengar kalian tuh pernah juara juga ya dari bahasa Inggris.
1: Itu bukan kami kak,
0: oh, bukan.
1: Tapi Mr. Hendra selaku guru kami sendiri.
0: Oh gitu, wow, aku tahu lagi Bapak Hendra yang itu. Kemarin tuh udah pernah kesini.
1: Iya,
0: iya udah pernah ikutan nih ngobrol-ngobrol juga. Oh jadi teman-teman ini tuh murid-muridnya Mr. Hendra. Dari kapan tuh belajar sama Mr. Hendra?
1: Kalau Naila sendiri dari umur 14 ya, di mana saat itu Naila masih kelas 8 SMP?
0: Kelas 8 SMP. Yeah. Oh iya, tadi bilangnya dari 14.
1: Yes.
0: Nah, okay. Terus kalau Al dari umur berapa, Al?
3: Dari umur 10 kalau nggak salah, atau umur 11.
0: Sekarang umur berapa, Al?
3: 12.
0: 12. Oke. Okay. Cepet banget lupanya ya. Oke, okay, Al. Mulia gimana, Mulia?
2: Kalau aku dari umur 16 tahun, dari kelas 11.
0: Dari okay. Sekarang umur
2: 17.
0: Okay. Ini baru-baru ya berarti ya semuanya ya. Tapi udah jago-jago nih. Wah, berarti worth it, guys. Worth it ya belajarnya di situ ya. Kalau belajar sama Mr. Hendra biasanya tuh apakah diarahkan juga? Coba dia belajar lewat lagu gitu atau kayak gimana, guys?
1: Kami juga biasanya lewat lagu juga ya, Kak. Mm-hmm. Kayak biasanya kita mulai dulu pakai belajar dari lagu. Mm-hmm. Lalu kita lihat kayak listening-nya gitu. Mm-hmm. Dari lagu yang kita dengar, lalu juga ada skripnya. Mm-hmm. Gimana kita bisa melatih reading skill kita.
0: Oke, okay. Itu yang kalau Naila nangkap ya, yeah, waktu belajar sama Mr. Hendra. Kalau Mulia gimana, Mulia?
2: Kalau aku sama sih. Mm-hmm. Dari kita nyanyi pakai bahasa Inggris, mm-hmm, dengan liriknya, mm-hmm, kita bisa melatih reading skill kita juga, terus kita bisa melatih pronunciation-nya, mm, kita juga bisa menambah vocabularinya.
0: Oke, okay. Al, menurut kamu yang susah apanya, Al?
3: Maksudnya?
0: Ya, dari belajar bahasa Inggris dengan lagu, menurut kamu yang susah apanya nih? Aku tuh lebih susah sebenarnya karena kayak dibawa ke lagu, atau justru karena pronunciation-nya, atau kayak gimana? Mm-hmm.
3: Kalau aku susahnya tuh kalau pas musiknya udah keras banget gitu, oh, jadi nggak kedengeran.
0: Oh, nggak kedengeran suara sendiri. Iya, oke, okay deh, iya, lucu banget ya si Al ini ya. Aduh, oke, okay, teman berdua. Nanti kita juga mau coba deh. Ini kan teman-teman udah pernah belajar lewat lagu ya, belajar bahasa Inggris lewat lagu. Ada nggak kira-kira lagu yang mau kalian cobain yang menunjukkan skill setelah kalian belajar bahasa Inggris lewat lagu? Tentukan satu, hitungan dalam 1, 2, 3.
1: The Fate of Ophelia.
0: Oke, okay. Lagu siapa?
1: By Taylor Swift.
0: Yes, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Nanti kita puterin teman-teman dua. Nanti kita bakal singelong, boleh kita singelong bareng?
1: Boleh.
0: Oke, okay, nanti kita coba ya. Apakah mereka benar-benar sudah memantapkan pembelajarannya dengan lagu itu setelah yang satu ini?

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, yes, welcome back. Sorry ceria, English Corner Produn Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua Ulan masih sama teman-teman dari dari mana ya bilangnya ya? English Clinic. English Clinic, iya, bener. Oke, ini ada Naiki, ada Naila, ada Al sama juga Mulia yang masih di Produn Tanjung Pinang nih guys. Nah, tadi kita udah ada ngasih tahu ke teman Pradua kalau mau tes suara deh. Kita mau sing along. Ya maksudnya itu sebagai contoh lah, hasil ya. Setelah teman-teman belajar bahasa Inggris dari sebuah lagu. Tapi sebelum aku puterin lagunya untuk kita sing along bareng, mau nanya nih, kenapa kalian pilih lagu Taylor Swift yang The Fate of Ophelia?
1: Kenapa ya? Emang lagu ini tuh emang lagi viral banget sih di masa ini ya.
0: Iya betul, lagu kekinian.
1: Iya, banyak banget Gen Z yang dengerin. Pasti semua orang bakal tahu sih lagu ini.
0: Oke,
1: jadi kalo bakalan seru.
0: Iya, amin ya, semoga nih seru deh. Kalau Al, kenapa Al? Al, maksudnya tuh kan kalau Al nih kan tadi pilihannya Katy Perry, yang itu lagunya udah lama ya sebenarnya ya. Tapi naik lagi sih lagu itu. Nah, kalau The Fate of Ophelia ini kan lagu baru. Ini selera Al juga apa gimana nih Al?
2: Iya, karena lagunya enak.
0: Wah, lagunya enak, suka juga. Oke, okay, langsung aja kita tes kalau gitu ya. Gimana kalau kita langsung sama-sama sing along bareng teman Pradua, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: of Avel ya. Baru suka mau dengerin teman Pradua, teman-teman dari English Clinic yang udah belajar bahasa Inggris lewat lagu ini. Nyanyi doang mana cukup, tahu enggak artinya?
1: Iya.
0: Heeh, ya enggak sih? Kan katanya belajar nih, tapi tahu enggak artinya?
1: Sebenarnya kami enggak mementingkan artinya sih, yang penting memahami dalam setiap katanya atau kayak lagu meaning dalam lagunya itu apa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh? Kalau dari Naila, Naila tahu enggak kira-kira Naila?
1: Sebenarnya enggak tahu sih.
0: Oh, enggak tahu ya arti sesungguhnya tuh apa ya? Tapi kalau emang sebuah lagu tuh biasanya kan dia punya lirik yang puitis gitu ya. Kadang-kadang kita pun mengerti satu kalimat atau memperoleh dua, tapi kalau udah digabungin kita nggak tahu tuh maksud lagu ini tuh arahnya kemana. Jadi Taylor Swift ini kan dia tentang seseorang yang berhasil keluar dari keterpurukan gitu, lagi ngedown-ngedownnya, sedih gitu kan. Dan ini dia udah ngalamin kehancuran karena akhirnya dia bisa ketemu sama seseorang yang memberikan dia cinta. Wow. And then dia semangat lagi setelah tadi dia kata terpuruk gitu. Itulah The Fate of Ophelia. Jadi katanya tuh lagu ini terinspirasi emang dari Ophelia. Ini karakter tragis dalam drama Hamlet karyanya William, yang William Shakespeare. Itu berakhir mengenaskan karena tenggelam dalam keputusasaan gitu. Makanya si Taylor Swift bikin lagu judulnya The Fate of Ophelia. Ini jadi belajar ya, jadi tahu ya. Jadi kadang-kadang nih emang kayak gitu sih, kita kalau dengerin lagu enggak semua orang paham maknanya, men. Yang penting asik aja gitu. Oke, ini aku mau tanya lagi deh buat Naila dulu. Al, menurut Al suka enggak sih nyanyi? Sebelumnya Al tuh suka nyanyi apa enggak nih? Aku tanya dulu.
2: Enggak terlalu sering sih.
0: Oh, enggak terlalu sering. Tapi tertarik enggak jadi seorang penyanyi?
2: Enggak.
0: Enggak. Alah, emang enggak ada kesitunya ya. Tapi mau ya kalau belajar lewat bahasa Inggris, enggak gitu, lewat lagu dan belajar bahasa Inggris.
1: Iya, mau.
0: Lebih gampang apa gimana, guys? Kalau menurut kalian?
1: Lebih gampang sih menurut Naila.
0: Mm-mm.
1: Soalnya kita bisa dapat, kita bisa lihat skripnya kan. Mm-mm. Yang dimana skripnya itu pasti ada vocabularies yang, dan juga ada kayak teori-teorinya dikit gitu ya, kayak grammarnya misalnya. Mm-mm. Nih yang paling susah menurut Naila
0: grammar itu ya. Nah kalau gitu guys, kasih tahu lah dulu kayak mana belajar bahasa Inggris lewat lagu itu, kayak gimana prosesnya atau caranya kayak gimana gitu. Apa cuman kita dengerin aja udah, atau ada lagi step berikutnya nih? Coba kasih tahu kita dong.
1: Sebenarnya Naila belajar dari Mr. Hendra, di mana Mr. Hendra tuh bilang kalau rahasia terbesarnya tuh paling sederhana sebenarnya itu apa? Dari agama Islam. Sebenarnya ini udah lama banget, tapi banyak orang yang lupa tentang ini. Jadi pada zaman jahiliyah itu Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui Jibril ya.
0: Yeah, sorry, kepleset sedikit boleh ya. Oke.
1: Okay. Jadi Jibril ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra, yang apa artinya kamu lihat?
3: Artinya membaca.
0: Iya.
1: Jadi Nabi Muhammad ini menjawabnya kayak, aku belum bisa membaca, karena pada zaman itu emang manusia belum bisa pada membaca kan. Nah, jadi Jibril udah mengulangi 3 kali sampai turunlah ayat namanya Al-Alaq. Boleh dibacain gak?
0: Wih, Al jago nih katanya. Yeah. Al-Alaq gitu kan. Iya. Yeah. Yeah, nih Al jago nih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
1: Oke.
0: Itu?
1: Ya. Okay. Jadi perintah dari Islam pertama itu kan bacalah ya. Mm-mm. Jadi sama aja rahasia dalam bahasa Inggris itu sama juga iqra.
0: Membaca.
1: Yang artinya membaca.
0: Mm-mm.
1: Jadi kan di dalam sebuah lagu itu ada skrip yang dimana kita bisa membaca kan?
0: Mm-mm.
1: Nah, dari membaca itu kita bisa melatih reading skill, listening dan pronunciation-nya juga, dan juga memahami setiap kata-kata dalam membentuk menjadi kalimat gitu.
0: Yeah. Okay. Jadi itu tadi kenapa memilih lagu ya. Tapi kan kalau misalnya memang beneran membaca, kenapa enggak kayak misalnya komik or novel maybe gitu, kenapa lagu gitu?
1: Yang seperti Naila sebutkan tadi, kan semua manusia itu pasti suka ya sama musik.
0: Ah.
1: Dan di zaman sekarang juga emang The Fate of the Ophelia ini emang lagi naik-naiknya banget. Mm-hmm. Jadi kami milih itu sih daripada yang komik atau novel lainnya.
0: Hmm, oke. Okay. Kalau dari Al, apa yang Al lakuin? Belajar bahasa Inggris dengan lagu apa sama kayak gitu juga? Atau ada tambahan lagi dari Al gitu?
2: Sama aja sih gitu, sama nggak ada bedanya.
0: Sama aja. Ini samanya belajarnya sama-sama apa gimana?
2: Nggak beda, tapi caranya sama.
0: Sama, ya. Al, selain lagu The Fate of Ophelia sama Katy Perry tadi ya, satu, ada lagi nggak lagu yang lain yang udah kamu pelajarin?
2: Beauty and the Beat dari Justin Bieber.
0: Wah, aku tahu tuh. Beauty and the Beat artinya apa sih, Al? Hah? Oke. Okay. Tapi tahu lah gitu ya. Tahu. Suka sama lagunya karena apa nih? Karena musiknya, liriknya, atau penyanyinya?
2: Karena enak didengar aja.
0: Karena enak didengar. Tapi tahu siapa yang nyanyi?
2: Tahu.
0: Siapa?
2: Justin Bieber.
0: Sama?
2: Nicki Minaj.
0: Iya, benar. Oke, okay. Mulia boleh cerita juga, Mulia, kalau proses kamu dari belajar bahasa Inggris lewat lagu, ada nggak yang berbeda dari yang kamu pelajari, atau kamu ada caranya lebih lagi, atau mungkin ada tipsnya gitu, boleh juga.
3: Kalau saya sih, yang paling pertama itu saya belajar lewat lagu. Mm-hmm. Habis itu saya juga ada tambahan belajar lewat YouTube. Mm-hmm. Kayak mendengarkan video short tentang bahasa Inggris gitu, yang orangnya tuh ngomong pakai bahasa Inggris. Hmm. Jadi kita kayak bisa meningkatkan listening skill kita juga.
0: Oke. Ada juga tuh guys, aplikasi gitu dia. Terus ini kita kayak bisa ngobrol sama dia gitu. Hmm. Pernah, tahu gak sih?
1: Pernah.
0: Gak usah disebutin aplikasinya, gak apa-apa. Karena kita gak di-endorse ya. Cuman, tertarik gak untuk belajar dengan metode kayak gitu? Atau udah pernah?
1: Sebelumnya sih Naila udah pernah ya.
0: Udah pernah? Ya,
1: jadi kayak dia tuh benar-benar membantu Naila dalam speaking gitu. Jadi kayak rasanya beneran ada teman gitu untuk ngomong.
0: Oh iya, deg-degan gak? Kayak takut salah gitu gak ngomong?
1: Enggak ya?
0: Enggak. Dia kalau misalnya kamu salah, tapi pernah salah pas ngobrol sama dia?
1: Pernah.
0: Diapain sama dia?
1: Dikasih tahu sih, kayak pronunciation ini salah.
0: Oh gitu, ya marah kayaknya tuh ya. Pronunciation ini salah. Kalau Pak Hendra gimana belajar sama Pak Hendra?
1: Kalau sama Mr. Hendra, kita nggak perlu takut salah. Mm-mm. Jadi ya maju aja, yang penting kita ada trust yourself gitu.
0: Oh, keberanian. Yang penting mau sih ya kalau belajar bahasa Inggris tuh. Oke deh, Om Pradua, aku masih punya satu sesi lagi nih. Nanti di sesi terakhir maybe mereka bakal kasih tahu apa lagi tentang belajar bahasa Inggris dari sebuah lagu. Ntar kamu pantengin aja. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, boleh deh, mumpung kita masih punya satu sesi lagi ya. Ke WhatsApp kita kayak biasa guys, 0811 77 79210, atau live streaming aja di RRI Pro 2 Tanjung Pinang. Kita juga lagi live nih ya, jangan lupa ditonton, di like, di tap-tap layarnya ya guys.

0: 92.1 Pro dan Tanjung Pinang Hits Music Station Tomo Pro 2. Thank you buat kamu yang masih stay barengan sama kita di Sore Ceria English Corner Pro 2. Sesi terakhir barengan sama Naila, Al dan juga Mulia. Guys, karena ini udah di momen terakhir ya, detik-detik terakhir kita bersama nih, Oma. Berat kali kayaknya. Tapi dari teman-teman sendiri hari ini kan memberanikan diri akhirnya ya untuk bisa siaran bareng di Pro 2 gitu. Terus juga ngasih tahu gimana kalian belajar bahasa Inggris. Sebenarnya ada gak sih rasa deg-degan atau takut sebelumnya, guys?
1: Kalau Naila kan udah kayaknya 3 kali deh.
0: Oh, kamu udah 3 kali?
1: Udah.
0: Walah, tapi kalau sama aku baru pertama ya. Oh, pantesan Naila kayaknya lebih menguasai gitu, guys. Udah biasa rupanya dia. Oke. Terus.
1: Kalau Al sendiri
0: deg-degan. Gimana rasanya Al hari ini siaran di Pro 2, Al?
2: Deg-degan banget sih, jujur.
0: Tadi aku ada dengar dari Mr. Hendra katanya kamu tuh orangnya introvert ya.
2: Iya.
0: Tapi suka enggak siaran sama kita?
2: Suka sih, cuman deg-degan aja
0: tadi. Deg-degan aja, tapi suka ya. Kita enggak bikin kamu capek kan?
2: Enggak.
0: Karena katanya tuh kalau orang introvert sama Pro 2 survive sama orang-orang baru, terus dengan suasana baru tuh dia bakal menguras energi banget gitu. Tapi aman, Al?
2: Aman.
0: Oke. Mulia gimana, Mulia?
3: Kalau aku ini sih pertama kali buat aku, jadi agak nervous gitu.
0: Agak nervous. Oh, iya. Udah ada kasih tahu orang tua mau siaran hari ini di sini?
3: Udah sih.
0: Oh iya, lagi pada nonton enggak nih di live kita?
3: Pasti nonton.
0: Udah dikasih tahu. Oh iya, halo dulu. Halo mama, papa. Oke, guys, karena ini udah di sesi terakhir, aku mau minta dong tips dari teman-teman belajar bahasa Inggris. Menurut kalian, enaknya belajar bahasa Inggris tuh kayak gimana? Karena kita nggak, kalau bukan cari yang bagusnya ya. Karena kayaknya setiap orang itu punya caranya masing-masing gitu. Tapi kalau enak, enjoy, menurut kalian tuh lebih enak kayak gimana?
1: Kalau kita belajar itu harusnya have fun ya.
0: Iya.
1: Jadi kita harus cari yang kita suka deh. Kayak misalnya ini lagu kita kan. Lagu yang memang mungkin anak-anak remaja sekarang suka ya. Makanya kita belajarnya lebih santai gitu.
0: Oke, kalau Mulia, menurut Mulia gimana, Mulia? Enakan belajar lewat apa nih? Kalo selain aku, lagu?
3: Gak tahu sih, tapi menurut aku enakan lewat lagu. Soalnya dari nadanya itu membuat kita merasa lebih relax, lebih santai gitu.
0: Oke. Al, gimana Al?
2: Sama sih kayak Kak Naila dan Kak Mulia.
0: Oke, Al. Siap, Al. Makasih juga nih sebelumnya, guys, ya, udah mau berbagi pengalamannya. Pada ini kan udah ada yang setahun di English Clinic. Iya, benar. Ada yang lebih dari setahun gitu. Menurut teman-teman setelah belajar bahasa Inggris, tadinya tuh kalian cuma bisa apa sih, guys? Apa cuma bisa yes and no doang gitu kan? Sejauh mana nih performa perkembangan teman-teman?
1: Kalau Naila, semenjak pertama kali Naila masuk di English Clinic itu kayak masih belum bisa ngomong sama sekali. Lalu Naila juga gak bisa ngerti.
0: Sama, belum ngerti juga
1: ya. Apalagi the listening. Itu cepet banget sih orang-orang bulenya ngomong ya. Jadi Naila terus gaskan aja gitu. Jadi bisa juga ternyata.
0: Oke. Alhamdulillah ya. Ya kalau sama, kalau misalnya ketemu sama bule-bule tuh udah enggak terlalu deg-degan ya mau ngomong ya.
1: Iya.
0: Udah bisa kamu?
1: Udah.
0: Udah. Oke. Kalau Al, gimana Al?
2: Kalau sebelum join English Clinic tuh udah ada les di tempat lain, tapi cuma teori.
0: Oh.
2: Jadi pas join English Clinic tuh ngomongnya kaku.
0: Oh.
2: Nah, tapi udah diajarin sama Mr. Hendra, akhirnya bisa ngomong dengan confidence lah gitu.
0: Oke. Kamu setuju nggak sih kalau belajar bahasa Inggris itu teori doang nggak cukup?
2: Ya, setuju sih.
0: Iya, bahasa, karena belajar bahasa ya. Jadi emang kita harus biasain biar bisa gitu. Mulia gimana? Mulia apa udah jago duluan sebenarnya, siapa tahu ya kan?
3: Enggak.
0: Cuman mau tes-tes aja, siapa tahu ada yang lebih jago dari aku. Anye, gimana tuh?
3: Kalau aku sebelum join English Clinic ini cuma belajar teori juga, kayak cuma ngapal vocab atau grammar. Itu belum bisa, belum berani untuk bicara pakai bahasa Inggris. Jadi waktu aku pertama kali join English Clinic nih, aku kayak kok mereka pada jago semua ya.
0: Kayak aku ketertinggalan sendiri gitu.
3: Iya. Terus karena lingkungannya yang kayak gitu, jadi kayak aku tuh ikut terpengaruh, jadi aku pengen bisa juga kayak mereka gitu. Mm-hmm. Jadi sekarang aku udah lebih percaya diri untuk ngomong pakai bahasa Inggris.
0: Oke deh, mantap lah kalau gitu semuanya ya guys. Semoga tetap belajar terus, jangan berhenti ya. Mm-hmm. Karena pasti bakal berkembang terus dan ada aja kosakata-kosakata baru yang oh iya ada yang kayak gitu gitu. Karena menurut aku belajar bahasa itu nggak semuanya kita tahu. Bahasa Indonesia aja ada yang kita nggak tahu gitu kan. Bahasa Indonesia atau mungkin bahasa daerah ada yang kita nggak tahu. Oh ternyata ada kata-kata itu gitu. Nah termasuk juga bahasa Inggris akan ada terus kosakata baru yang perlu kalian tahu biar kosakata dan yang kalian punya itu nambah-nambah terus ilmunya. Oke, semangat terus buat Naila, Al, sama Mulia. Makasih udah main ke Pradua Tanjung Pinang. Spesial tadi lagunya kan udah dari Katy Perry ya, kita puterin tuh buat Al. Tapi kata Al dia ada satu lagi yang dia suka guys. Kita singelong bareng yuk pakai lagu yang satu ini. Makasih.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang nggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Hah, gitulah ya. Bentar, kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

Jangan berbuat yang sia-sia agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,1 Praden Tanjung Pinang Hits Music Station. Tahun Pradua, ini waktunya Wulan ajakin kamu untuk ikutan seru-seruan di Sore Ceria, guys. Jadi nih, adalah yang heboh tentang kangen band. Kemarin aku lihat postingannya tuh di Instagram. Jadi kayak yang, hah, ini bener gak sih gitu kalau mereka tuh bubar? Takutnya kan kalau dari media sosial itu biasanya suka ngadi-ngadi juga ya tahun Pradua, kan? Makanya kita harus hati-hati gitu. Tapi kalau sudah diumumkan di Pradua Tanjung Pinang gitu kan, yang mana kita juga dapat informasinya tuh valid tahun Pradua dari CNN, ini kayaknya benar, guys. Jadi kangen band mengumumkan bubar dari dunia musik Indonesia. Pengumuman ini disampaikan sama gitarisnya Dodi Hardianto lewat akun Instagram. Dari itu dia mengupload foto lengkap dengan para anggota kangen band. Foto ini diedit dengan tulisan bubar di bagian bawah gitu ya. Kalau aku lihat nih pakai AI atau Om Pradua. Nah, jadi dia bilang dengan captionnya gini, bismillah, saya dengan sadar menyatakan kangen band bubar dikarenakan ada kezaliman di dalamnya. Saya selaku owner dan founder kangen band sudah menyimpan rasa sakit ini sekian lama. Begitu. Dan Dodi sendiri tidak spesifik ya menyebutkan apa yang terjadi, tapi dari uploadannya ini kelihatan kayak ngasih petunjuk kalau ada masalah internal yang terjadi di antara para anggota band atau manajemen. Terpisah, vokalis kangen band Andika Maesa mengaku belum tahu pasti alasan dibalik keputusan bubarnya kangen band. Dia mengaku baru dengar kabar ini juga dari media sosial. Dia mengatakan akan segera bertemu dengan para personal band lainnya untuk membicarakan hal ini. Dan kangen band sendiri terbentuk di tahun 2005, dulunya pertama kali tahun Pradua dengan anggota Tama dan Dodi sebagai gitaris, Andika sebagai vokal, Bebe sebagai bassis, Baim di drum, sama Izzy sebagai keyboardist. Nah, album pertama mereka adalah Tentang Aku, Kau, dan Dia. Itu juga rilisnya tahun 2007. Terus juga ada beberapa lagu-lagu populer juga, kayak Yolanda, Doi, sama Terbang Bersamaku, dan Terbanglah Bersamaku. Itu ikonik banget, guys, sama lagunya Kangen Band Tahun Pradua. Lagu-lagu ini gak asing di telinga orang-orang Indonesia. Dalam industri musik Indonesia sendiri, Kangen Band memulai karir mereka dari dianggap sebagai band underdog sampai menjelma menjadi raja pop Melayu. Kangen Band mencapai puncak kejayaan di tahun 2008 sampai 2011. Waktu itu mereka rilis beberapa album-albumnya, kayak Bintang 14 Hari, terus ada Pujaan Hati. Hai Pujaan Hati, iya, apa kabarmu? Ini yang melahirkan deretan lagu hits legendaris itu tahun Pradua. Tahun 2012, band ini sempat ngalamin pecah kongsi sih. Andika memutuskan keluar dari Kangen Band, dan formasi Kangen Band sempat berganti-ganti, tapi di awal 2020 tuh Kangen Band kembali ke formasi awal. Di saat Andika memutuskan menjadi vokalis Kangen Band lagi. Nah, 2026 nih teman Pradua, kabar mereka bubar itu diposting sama Dodi Hardianto sebagai gitarisnya di tanggal 12 September 2026 lewat akun Instagram. Nah, karena tadi ada pernyataan dari Andika kalau mereka mau bertemu bareng lagi gitu ya, nah mungkin akan ada perubahan tahun Pradua, tapi lihatlah nanti gimana kedepannya ya, guys. Nah, ngomongin soal band, menurut kamu nih tahun Pradua, bener gak sih kalau band itu tuh selalu ada kenangannya, even mereka udah jarang manggung, even mereka udah jarang bersama gitu, tapi kayaknya tuh kalaupun mereka udah bubar, mereka pasti bakal tetap terkenang. Nah, menurut kamu siapa band yang kayak gitu? Karena menurut aku gak semua band sih, guys, gitu kan. Menurut aku tuh beberapa yang kayak dulu Peter Pan, sekarang menjadi Noah pun mereka masih enak banget buat dikenang gitu ya, selalu terkenang. Terus juga lagu-lagu dari Ceylon 7 pastinya. Terus banyak lagi deh band-band lainnya. Tapi kalau menurut kamu pribadi, band apa yang kalaupun mereka bubar kayaknya pasti bakal masih terkenang? Sama request lagunya teman Pradua, gabung di WhatsApp kita 0811 7779210, Instagram Pradua TPI, dan aplikasi RRI Digital.

0: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
0: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
0: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
0: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
0: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizdar Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada yang gak percaya nih tuh Ompro 2. Kayaknya gak bubar lah kangen band itu, Ulan. Sorry Ulan, gimana kabarnya hari ini? Halo Satria di Sumbar. Iya, alhamdulillah so far so good. So lapar sih guys. Udah lapar aja nih, gak tahu kenapa. Kayaknya aku kehabisan tenaga ya, jadi butuh asupan gitu tuh Ompro 2. Kalau saya jujur gak percaya kangen band bubar. Nah semoga ini cuman gimmick ya buat ngeluarin single kah atau album mereka. Mereka tuh ikonik sekali. Kalau band yang udah bubar tapi selalu terkenang udah pasti naif. Dan band yang gak boleh bubar, kalau buat saya itu Tip X, 3 band. Eh bukan gitu ya, Tip X 3 band. Gimana sih? Oh, Tip X, titik, 3 band ini gitu ya. Oh. Makasih ya Bapak ya udah bantuin. Oh iya, sama Tip X. Menurut Satria 3 band ini sangat punya ciri khas gitu. Lagunya Jogja Lantai 2 tiba-tiba funny nih. Kirain bakal request lagu yang kamu sebut-sebutin tadi bandnya. Oke, tapi sakit banget Satria. Abis ini Ulan puterin ya lagunya ya. Kenapa sih kamu minta lagu ini? Emang kenapa Ulan? Soalnya aku jadi kangen tau sama Jogja. Percaya gak percaya, hari ini aku baru aja bilang sama doi aku pengen ke Jogja lagi. Terus dia bilang kenapa gitu. Soalnya kan kalau kemarin ke Jogjanya naik mobil gitu tahun kedua. Aku pengennya tuh motoran. Karena emang setelah menelusuri gitu kan, setelah pernah ada di sana, iya sih, Jogja itu lebih enak kalau motoran guys. Jadi bener-bener vibes itu dapat banget. Aku sekarang ngerti kenapa lagu Sheila on 7 yang dan kemarin yang sampai aku bikin kata-kata tuh ngena banget di sana. Karena emang cocok banget aja gitu vibesnya. Tapi nggak kalah dengan lagu yang satu ini tuh Ompro 2. Kalau sambil dengar lagu ini juga enak banget ya di Jogja, kebawa gitu vibesnya.

0: Baik, udah gajian. Eh, tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini. Yang itu, segini. Sisanya, ya, emang cukup nih buat sebulan.
1: Cie, gajian. Traktir dong.
0: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah, cukup buat sebulan.
1: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama? Kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
0: Iya. Nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
1: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu nggak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
0: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu nggak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
1: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya Solo-Solo?
2: Terbaik kamu. Ya.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan tak berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizdar Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa dan menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.
1: You used to call me on my. You used to.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda.
0: Apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya, kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: si Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak butuh konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizkan Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Weh, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasak gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: Infonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Selama ini memang banyak orang yang mengira bahwa Pulau Weh adalah pulau paling barat di Indonesia. Padahal salah, kota Sabang yang terdapat di Pulau Weh memang kota paling barat, tetapi pulau yang terletak di ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Weh, melainkan Pulau Benggala. Karena terletak di paling barat, pulau ini menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan India. Pulau Benggala disebut juga sebagai Batu 13 oleh masyarakat sekitar. Mungkin karena pulau ini terdiri atas beberapa gundukan batu yang membentuk gugusan pulau. Pulau yang tidak berpenghuni ini memang merupakan pulau batu yang terdiri atas batu-batuan vulkanik. Luasnya hanya sekitar 4 hektar, dengan titik tertinggi di pulau ini yaitu hanya 14 meter di atas permukaan laut. Pulau Benggala sebagai daratan paling barat di Indonesia, sekaligus pulau paling barat di Indonesia, memang hanya sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tapi dari titik inilah, luas wilayah Indonesia ditetapkan. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Fitri Sumanti, SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jalan-jalan ke Penaga, ke Penaga memakai sepeda. 81 tahun RRI Bumiudara. Semoga RRI Tanjung Pinang semakin jaya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di Teman Cerita.
1: Jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan. Bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu. Yuk. Rendy, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
1: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Wih, masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang enggak mahal ada enggak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya enggak oke sih?
2: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga, ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.
3: Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 14 bulan September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Istri Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sebelum 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ada Nura lagi, Nura lagi. Untuk pagi hari ini ada Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2. Seperti biasa, dengerin dulu lagu-lagu, terus juga inspirasi pagi nanti di jam 5:15 ya. Terus juga jam 6 ada informasi viral, ada informasi perkiraan cuaca juga. Di jam 7 sampai jam 9 itu baru jamnya kamu banget teman Pro 2. Silahkan request lagu, tapi jangan lupa untuk join topik dulu ya guys ya. Di jam 9 ini baru kita akan ngebahas kita Indonesia. Jadi tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang bareng Nura di Sepada.
1: Halo para semuanya.

0: men. Duduk-duduk. Udah lama juga gak ketemu nih.
1: Beuh, makin berisi aja nih kayaknya badan. Sukses nampak, happy banget.
0: Bisa aja. Cuma lagi suka ngemil aja kok.
1: Alam, merendah. Eh, jadi gimana nih usaha? Masih lancar?
0: Alhamdulillah lancar. Kamu sendiri gimana sekarang? Kuliah aja atau tetap sambil kerja?
1: Dua-duanya masih kok. Kamu mah enak. Nggak perlu kuliah juga udah pasti aman. Tinggal ngelanjutin usaha keluarga. Kalau aku coba jadi kamu, kayaknya aku nggak bakal kuliah deh. Mending fokus usaha aja.
0: Iya, nggak gitu juga lah, Vi. Gimana pun juga, pendidikan itu penting, Vi. Soalnya itu bukan cuma sekedar dapat ijazah aja. Tapi kan itu juga ngebentuk cara kita berpikir, ya nggak?
1: Iya juga sih, bener tuh.
0: Nah, makanya udah jangan patah semangat ya. Semua orang punya kesempatan yang sama kok buat sukses. Tergantung usahanya aja. Pesan deh pesan, aku yang traktir.
1: Wah, itu lebih bener tuh. Mbak, sini, minta menunya dong.
2: More hit song on 92.1.
3: Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu sebelum meminta.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Ahmad Masruh Nasuha akan berbagi sedikit ilmu kepada sahabat pendengar, yaitu tentang sahabat. Bagaimana sahabat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahkan para sahabat pendengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memuliakan para sahabatnya. Tanpa perjuangan sahabat-sahabat Nabi dalam menegakkan agama Islam, tak akan mungkin bisa Islam itu jaya sampai ke seluruh pelosok dunia. Perjuangan para sahabat Nabi di dalam menegakkan Islam tidak akan bisa dinilai dengan emas sebesar gunung Uhud sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin para sahabat-sahabat itu masuk surga bersama dengan baginda Rasul. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidillah bin Jarrah di surga.
2: Ada dua macam sahabat, yaitu sahabat akhirat dan sahabat di dunia. Kedua kelompok sahabat tersebut, para pendengar, mempunyai ciri-ciri yang sangat bertolak belakang. Bagaimana ciri-ciri sahabat dunia dan bagaimana ciri-ciri sahabat di akhirat? Lalu apa perbedaannya sehingga bertolak belakang dengan ciri-ciri kedua tipe tersebut? Baik para pendengar ini yang dirahmati Allah, yang pertama tentunya perbedaan antara sahabat di dunia dan sahabat di akhirat. Kalau sahabat dunia itu mencintai sahabatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda, sahabat di dunia dekat dengan kita, mencintai kita hanya karena dunia. Contohnya para pendengar, hanya karena kekayaan kita, popularitas kita, jabatan kita, atau sesuatu yang sifatnya hanya kesenangan dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan yang kedua, sahabat akhirat itu senang menasihati kita di dalam ketaatan, sedangkan sahabat di dunia senang menasihati kita tentang kesenangan dunia. Contohnya apa? Sahabat akhirat tidak akan membiarkan kita tergelincir ke dalam neraka jahanam. Akan selalu menasihati kita agar tidak melakukan kemungkaran, selalu mencegah kita agar tidak mencuri, tidak korupsi, tidak berzina, dan lain sebagainya yang sifatnya itu adalah dosa kepada Allah dan sifatnya itu adalah kemungkaran. Jadi jelas para pendengar, perbedaannya adalah yang menasihati kita agar selamat akhirat itu adalah sahabat akhirat. Tapi yang menasihati kita agar bersenang-senang hidup di dunia itu adalah sahabat dunia. Yang ketiga, ciri-ciri antara sahabat dunia dan sahabat di akhirat. Sahabat akhirat tanpa kita sadari, secara diam dia mendoakan kita, senang akan kebaikan kita, senang selalu bertemu dengan kita tanpa kita sadari. Bisa jadi panjang umur kita hari ini, murah rezeki kita hari ini, jauhnya malapetaka kita hari ini, atau terhindarnya mara bahaya yang menimpa kita pada hari ini disebabkan oleh doa-doa sahabat kita tanpa kita sadari sedikit pun para pendengar. Tentu hal ini bertolak belakang dengan sahabat dunia kita. Sahabat dunia tentunya asik dengan dirinya sendiri, tidak peduli pada keselamatan akhirat sahabatnya. Bagaimana nasib sahabatnya di hadapan Allah SWT kelak tidak akan pernah terpikir olehnya. Namun sahabat akhirat tidak akan membiarkan sahabatnya susah, sakit, bahkan celaka. Sahabat di dunianya tidak ambil tahu, masa bodoh, bahkan bisa saja mencelakakan dirinya sendiri. Sahabat pendengar, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yansa'alahu fi ajalihi falyattaqillah falyasil rahimah, yang artinya barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahim. Pendengar yang dirahmati Allah, yang kelima ciri sahabat dunia dan sahabat akhirat. Sahabat akhirat merasakan kesusahan kita, dan sahabat dunia tidak peduli dengan kesusahan kita. Sahabat akhirat kita akan selalu membantu kita di dalam kesulitan, sedangkan sahabat di dunia lebih banyak membuat masalah hidup-hidup kita. Sahabat akhirat tulus para pendengar, senang dan bahagia, bersikap apa adanya di hadapan kita. Sahabat di dunia penuh dengan kepura-puraan hanya karena ada maunya dekat dengan kita. Jika ada khilaf dan salah, sahabat akhirat mudah memaafkan kita, sedangkan sahabat di dunia cepat sekali menjauhi kita, cepat sekali membenci kita. Begitu benci dengan kita, langsung menaburkan fitnah dan gosip yang tidak menentu tentang kita. Marah tidak berkesudahan, bahkan tidak berteguran para pendengar sampai 7 keturunan. Sahabat itu seharusnya menutupi aib, bukan menyebarkan aib. Sahabat akhirat bersyukur jikalau kita sukses, bukan iri dan dengki dengan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita senang tentunya apabila mendapatkan sahabat akhirat yang akan terus dan akan terus menjadi sahabat orang tersebut. Tidak akan pernah kita tinggalkan sahabat tersebut. Jika kita ketemu dengan sahabat akhirat, janganlah pernah meninggalkannya. Karena sahabat akhirat mencintai hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga akan menjadi sahabat kita di surga kelak, insya Allah. Wahai sahabat-sahabatku, tentunya di dalam bersahabat, kita memilih mereka yang bisa membantu kita. Bukan hanya ikatan di dunia, tetapi juga di akhirat. Carilah sahabat-sahabat yang senantiasa berbuat amal soleh dan sholat berjamaah di masjid, senang mengaji, senang tadarus, berpuasa, dan senantiasa berpesan agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah sahabat yang selalu mengajak ke majelis ilmu, mengajak berbuat kebaikan, bersama bekerja sama untuk kebaikan, serta selalu berpesan di dalam kebenaran. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah,
3: Tentunya sahabat yang kita cari bukan karena urusan dunia saja, bukan karena usaha dan niaga saja, bukan hanya karena pekerjaan atau teman nonton bola. Sahabat memancing, sahabat bershopping, atau sahabat di FB, di media sosial kita, atau sahabat-sahabat yang tentang bercerita tentang politik, sahabat yang bercerita tentang WhatsApp, atau menceritakan sesuatu tentang dunia saja.
2: Sahabat demikian
3: akan berpisah-pisah pada garis kematian masing-masing, hanya akan membawa diri sendiri, tetapi sahabat akhirat para pendengar akan mencari kita bersama untuk surga. Simaklah diri kita, apakah ada teman yang seperti ini di dalam hidup kita, atau mungkin ada yang lebih buruk daripada kita. Perbanyaklah ikhtiar, semoga satu darinya akan tersangkut dan membawa kita ke pintu surga. Imam Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah sahabat-sahabat mukminmu, karena mereka menjadi sapaan pada hari kiamat.
2: Baik, para sahabat pendengar yang dirahmati Allah,
3: pejamkan mata kita sejenak, berpikirlah siapa saja kiranya di antara kita, di antara sahabat-sahabat kita yang akan mencari dan mengajak bersama-sama ke surga. Jika tidak, mulailah hari ini, mulailah setelah mendengar tausiah ini, kita mencari teman ke surga sebagai suatu misi pribadi. Akhirnya, saya Ahmad Masrul Nasuha memohon maaf jikalau terdapat kesalahan di dalam segi penyampaian.
2: Akhir kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

nya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah, karena dia juga tahu tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizkan Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa dan menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: All about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Sempredu, informasi dari rri.co.id. Lahan kosong seluas sekitar 300 meter persegi di Jalan Nuri Indah sekitar perumahan Villa Vista, Kelurahan Pinang Kencana, Tanjung Pinang Timur, sempat terbakar pada Minggu tanggal 13 September 2026 siang. Kebakaran berhasil dipadamkan petugas gabungan setelah api sempat muncul di sejumlah titik lahan. Untuk kebakaran ini diketahui sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat setelah Ketua RT mendapat informasi dari warga mengenai kepulan asap yang terlihat dari lahan kosong milik warga lainnya. Sekitar pukul 12.28 menit waktu Indonesia Barat, Aibtu Rudi Sitepu tiba di lokasi dan berkoordinasi langsung dengan petugas pemadam kebakaran Kota Tanjung Pinang. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, aktor Jepang Makenyu Arata akan hadir di Indonesia Comic Con 2026 sebagai main girls, dan aktor pemeran Roronoa Zoro dalam serial live action One Piece ini dijadwalkan akan menyapa penggemar di J-Expo Kemayoran Jakarta 4 Oktober 2026. Untuk Indonesia Comic Con mengumumkan kehadiran Makenyu melalui postingan resmi di Instagramnya, dan kunjungan ini juga disebut menjadi kedatangan pertama Makenyu ke Indonesia.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

yang mudah di Jakarta. Sejak itu, berkibarlah bendera kebangsaan merah putih di seluruh kepulauan Indonesia. Upacara bendera di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh negara Jepang ketika negara ini masih berkuasa di Nusantara. Di Indonesia, upacara bendera pertama kali dilaksanakan ketika proklamasi kemerdekaan, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama di Indonesia. Tapi, kenapa upacara tidak dilaksanakan pada hari Jumat melainkan hari Senin? Karena Senin adalah hari pertama memulai kegiatan setelah libur di akhir pekan. Senin adalah awal siswa sekolah masuk setelah libur hari Minggu. Awal pekan dianggap layak untuk mengisi nilai-nilai nasionalisme. Selain itu, kita juga dapat mengingat pahlawan yang dulu berjuang demi kemerdekaan Indonesia, dan kita pun akan berjuang selama seminggu karena tugas menjalankan sekolah atau kerja selama seminggu. Alasan yang kedua, jika dilaksanakan pada hari Jumat, orang-orang sudah mulai kehilangan semangat. Apabila upacara dilaksanakan pada hari Jumat, mungkin pelaksanaannya tidak sekhusyuk hari Senin. Hal itu disebabkan karena rasa lelah setelah sekolah atau bekerja dari hari Senin hingga hari Kamis. Jika upacara bendera dilakukan di hari Jumat, maka akan berkurang tujuan dari upacara itu sendiri, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme.

pada rumah yang paling ada. Dari sana, kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana, kembali padanya.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Cuaca untuk di Kota Tanjung Pinang hari ini gimana, Nura? Karena kalau dibilang panas, kayaknya nggak panas-panas banget untuk hari ini. Mendung-mendung manja tapi nggak mendung, ah gimana tuh? Jadi langsung saja teman berdua, kita updatein dengan perkiraan cuaca untuk hari ini. Untuk pagi hari teman berdua di jam 8 pagi ini diperkirakan berawan.

0: untuk suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 83%, dan untuk kecepatan anginnya ada di 17 km per jam dari arah tenggara. Nah, untuk di siang hari ini diperkirakan hujan teman pro 2 ya, dengan suhu udaranya di 33 derajat Celcius, kelembapan udara 85% dan kecepatan angin ada di 16,9 km per jam dari arah tenggara. Di sore hari baru deh ya, cerah berawan lagi di jam 5 sore dengan suhu udaranya 27 derajat Celcius, kelembapan udara 82% dan kecepatan angin ada di 12,7 km per jam dari arah timur. Di malam hari diperkirakan cerah untuk suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 81% dan kecepatan angin yang ada di 12,7 km per jam dari arah timur.
1: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

tahu banget, atau mungkin bahkan kamu baru tahu karena Nura yang kasih informasi. Cila, berasa sih paling pertama banget ya ngasih informasi ke orang lain. Ini kita mau ngomongin soal Kangen Band, teman Pro 2. Ada yang udah tahu, ada yang belum sih ini ya. Kangen Band ini termasuk band yang sangat-sangat menghibur orang-orang kelahiran, dibilang kelahiran enggak sih, lebih tepatnya orang-orang di tahun 2000-an awal ya. Jadi sebelum ada band-band keren seperti sekarang ini, Tahun Pro 2 sudah ada Kangen Band dengan lagu-lagunya yang apalagi Andika yang nyanyiin ya. Jadi ini gitaris Kangen Band, Dodi Hardianto, secara mengejutkan mengumumkan kalau grup musik Kangen Band ini resmi bubar lewat akun Instagram pribadinya. Jadi di postingannya ini si Dodi ini juga sempat bilang pembubaran ini terjadi karena dia sendiri sebagai owner dan juga founder dari Kangen Band Tahun Pro 2 ini tuh sudah menyimpan rasa sakit gitu dari lama. Jadi kayak ada sesuatu yang mungkin dia pendam dari lama. Ya sesama itulah, sesama apa sih, sesama timnya gitu Tahun Pro 2. Nah, dia juga melarang keras nih untuk para mantan personil dan juga pihak event organizer untuk membawakan seluruh lagu ciptaannya di atas panggung. Nah, jadi netizen tuh pada kaget dong, soalnya mereka tuh beberapa hari yang lalu sempat baru selesai manggung. Di mana gitu, kemarin tuh Nora juga udah sempat bahas Tahun Pro 2, baru banget selesai manggung. Dan menurut vokalis Kangen Band sendiri Andika juga, dia ngerasa semuanya baik-baik aja Tahun Pro 2. Terus ada juga netizen yang bilang mungkin ini termasuk promo lagu ya, nggak tahu juga ya, pokoknya masih membingungkan Tahun Pro 2. Tapi untuk kamu pecinta lagu-lagu Kangen Band pasti bakal sedih banget, apalagi untuk yang udah pernah nonton konsernya ya kan. Nonton konser Kangen Band di saat lagi sedih-sedihnya, galau-galaunya, kayaknya mantep banget tuh.

0: Wih, borong, Mak.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja nih?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya eleh, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

50.000 ada memang, tapi kayaknya nggak lusuh-lusuh kali lah gitu. Nah jadi dia bilang kalau dibandingkan dengan uang dari negara-negara lain tadi tahun pre-2, uang kertas Indonesia tuh kok lusuh kali gitu, ya kan. Nah jadi dia posting lah foto itu, foto uang-uang lusuh tadi di terus temen pro 2. Terus ya yang lain bagiin juga kondisi uang mereka. Kalau yang lain ini sebenarnya gak boleh ditiru temen pro 2, karena kalau kamu melakukan ini, ini bisa dikenai hukuman maksimal 5 tahun penjara dan juga denda bisa sampai 1 miliar. Emang ngapain sih Nura? Jadi ya warga Tris lainnya ini membagikan kondisi uang mereka. Ada yang digambar ya. Gambar tuh aneh-aneh teman pro 2 ya. Bayangin ada gambar pocong. Terus juga ini kan berarti apa ya? Kalau dilihat secara apa ya, visual mungkin lucu, kamu akan ketawa teman pro 2. Tapi sebenarnya ini gak boleh guys. Ada yang diganti gambar Spider-Man, Naruto. Pokoknya intinya mencoret-coret uang itu tidak boleh teman pro 2. Nah jadi kalau seandainya kamu lihat, mungkin kamu akan bilang lucu gitu ya kan. Tapi tidak boleh dilakukan guys, karena ini termasuk hal yang kalau seandainya kamu lakukan ya, seperti yang udah Nura bilang tadi, kamu bisa kena denda sampai 1 miliar rupiah. Karena mencoret-coret uang itu ya bisa merusak uang itu pertama ya kan. Terus juga itu seperti tidak menghargai pahlawan yang ada di uang tersebut. So untuk kamu yang masih melakukan itu, tolong ya jangan pernah dilakukan lagi.